0: adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang tidak terbaik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Khawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan suatu bandar kulit pun.
4: Mas Tulis, Pak. Tulis itu
2: pernyataan jenang itu,
1: sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti konsep Desember 2026 itu paripurna perisai. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR sudah perisai. Bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, tim orientasi yang mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
1: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
7: Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi. lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, Pak Atas ini, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
1: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pengesahan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi undangan dan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut kalau kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di Kepala. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, tidak ada masalah.
1: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU
6: perampasan aset. Undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada Undang-Undang Perampasan Aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
1: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
8: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.

Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia menunjukkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur setelah Anda simak warta berita dari Pro 3. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa kembali bersama Anda hari ini. Di studio juga ada rekan Arif dan tentu saja ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan. Ya, 26 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Timur, saudara, kita teruskan kebersamaan kita hari ini. Kami sudah siapkan lagu-lagu dari album pop Indonesia pilihan untuk Anda yang nanti akan kami rangkai dengan informasi-informasi aktual. Baik, kami juga ingin menjumpai Anda yang hari ini berulang tahun, saudara. Panjang umur, sehat, bahagia, dan sukses selalu untuk Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Saudara pendengar, 4 hari menjadi buronan setelah kabur dari lembaga pemasyarakatan kelas 2A Ambon, Emmanuel Birahi, 23 tahun, akhirnya ditangkap. Narapidana kasus pembunuhan itu diduga diamankan personil Polsek Teluk Ambon pada Kamis 27 Agustus kemarin. Kasih Humas Polres Pulau Ambon dan Pulau Leasa Ibda Jen Luhukai membenarkan penangkapan tersebut. Menurut Jen, Emmanuel saat ini masih berada di Mapolsek Teluk Ambon sebelum diserahkan kembali kepada pihak lapas. Meski membenarkan penangkapan, Jen belum merinci lokasi maupun kronologi penangkapan Emmanuel. Ia menyebut informasi lengkap akan disampaikan melalui keterangan resmi kepolisian. Emmanuel sebelumnya melarikan diri dari lapas kelas 2A Ambon pada Minggu 23 Agustus sekitar pukul 04.40 waktu Indonesia Timur. Aksi pelarian itu dilakukan dengan membobol plafon sel 1 blok Merpati. Setelah berhasil keluar dari blok tahanan, Emmanuel kemudian diduga menggunakan kain sarung yang telah disambung untuk melewati tembok pembatas antara pos 1 dan pos 2. Sejak saat itu petugas melakukan pencarian terhadap Emmanuel hingga akhirnya keberadaannya terdeteksi dan berhasil diamankan 4 hari kemudian. Emmanuel merupakan terpidana perkara pembunuhan terhadap Elvianus Sihaya. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada 29 Mei 2023 menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Junita Sahetapi yang meminta agar Emmanuel dihukum 15 tahun penjara. Kini Emmanuel kembali berada dalam pengawasan aparat dan akan diserahkan kepada pihak lapas kelas 2A Ambon untuk menjalani sisa masa pidananya.

0: kesempatan apa?
1: Tentang dia.

0: aku seliar itu.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu.

0: Pantau terus frekuensi 103,6 FM Pro 1 RRI Tual dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Awalnya ku selalu duluan memanggil.

kamu bertanya, ada apa dengan dirimu belakangan ini?

0: aduh, kaburu-kaburu begini lai. Sudah, lo ku buang sampah ini di sini, saya sudah. Biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi saya enggak apa-apa. Legu di bawah ini saja, nanti sudah petugas kebersihan dong datang, nanti ambil sebentar juga toh.
1: Ibu, aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
0: Barang kenapa lah?
1: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong sudah taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya, jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah, akan bawa penyakit falkatong sendiri.
0: Oh, begitu kah ibu kah?
2: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Langgar Pendengar. Dan senang sekali saya Dibi Kalmaskosu kembali menyapa Anda. Tepat pukul 10.04 pendengar, kembali kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Maluku Tenggara menyapa.
1: Kita ikuti Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
0: Ya, pendengar, kita kembali berjumpa lewat Maluku Tenggara menyapa untuk edisi hari ini dan kebersamaan kita satu jam ke depan hingga nantinya di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saya Dibi bersama Anda, ditemani operator ada rekan Arif ya, pendengar. Kami, Anda yang sementara stay tune bersama kami, pendengar, tentunya Anda juga bisa mengikuti selain lewat program 1 FM 103,6 MHz, bisa melalui aplikasi RRI Digital, bahkan live streaming di kanal YouTube dan Facebook RRI Langgar. Ya, pendengar dan pemirsa, kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik dan perpanjangan tangan pemerintah daerah ya, yang berhadapan langsung dengan masyarakat di Ohoy-Ohoy. Transformasi tata kelola pemerintah, kemudian layanan administrasi, ketahanan lingkungan menghadapi cuaca ekstrim, hingga pemerataan pembangunan di tingkat kecamatan, ini menjadi kunci utama terwujudnya kesejahteraan warga. Nah, pendengar, mengupas upaya dan langkah konkret dalam menghadirkan perubahan positif tersebut, topik dialog kita pagi hari ini, pendengar, transformasi pelayanan dan pembangunan di kecamatan. Dan sudah hadir bersama kami di studio Camat Manyeu, Bapak Ambrosius MF Letsoin, SIP. Selamat pagi, Pak Ambro, saya sapa ya. Iya, Pak Ambro, kabar baik ya?
2: Ya, baik saja.
0: Kesibukannya luar biasa ya?
2: Iya, banyak sibuk, tetapi meluangkan waktu untuk datang di studio RRI.
0: Luar biasa, terima kasih ya Pak Ambro, sudah berkenan hadir bersama kami. Dan pendengar, satu jam ke depan kebersamaan kita, dan tentunya kami juga berikan ruang bagi Anda. Silakan juga nantinya di sisi kedua ya, Anda punya kesempatan untuk bisa bergabung bersama kami, menyampaikan komentar Anda terkait dengan topik yang kita bahas di pagi hari ini. 0813-549-5875. Sekali lagi 0813-549-5875. Pak Amroh, mungkin mengawali dialog kita ini, Pak Amro bisa menggambarkan bagaimana situasi umum mengenai kondisi wilayah dan potensi utama di Kecamatan Manyeu saat ini, Pak Amro. Ya.
2: Baik, terima kasih. Di kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan kondisi masyarakat, kondisi kecamatan saat ini, pertama bahwa kecamatan dalam situasi kondisi yang kondusif. Kecamatan Manyeu itu terdiri dari 9 desa. Dan ada 5 desa yang kemarin itu masih statusnya pejabat kepala Ohoy. Nah, tetapi puji Tuhan prosesnya akhirnya Desa Selayar sudah kemarin tanggal 20 itu sudah dilantik kepala desa definitif. Jadi tinggal 4 desa yang masih statusnya pejabat kepala desa. Nah, itu yang perlu disampaikan di kesempatan ini. Kemudian terkait dengan potensi-potensi sektor unggulan mungkin ya di Kecamatan Manyeu itu, itu di sana ada potensi di bidang pertaniannya, ada pertanian misalnya di Ohoy Rumadian beberapa tahun lalu itu, ada juga itu penanaman padi di sana. Tapi satu tahun terakhir ini kita berusaha lagi untuk mendorong masyarakat lagi untuk nanti giat lagi, aktif lagi. Nah, ini musim kemarau. Di tahun kemarin juga itu di Desa Lair Ngangas juga itu sektor pertanian juga jadi perhatian, itu penanaman padi ladang. Saat itu juga Bapak Bupati juga datang untuk panen raya waktu itu. Di sana yang diunggulkan. Selain itu di bidang pariwisata juga, itu yang kita kenal Desa Ngelengop dan juga Oililir. Ya, tinggal saja bagaimana ke depan kita berkolaborasi dengan masyarakat setempat desa untuk mengembangkan hal-hal yang mungkin terasa pasti kurang. memang domainnya banyak di dinas pariwisata, tetapi kita kecamatan juga sebagai camat juga punya tugas juga mengawasi, mengontrol prosesnya di sana. Selain itu juga Ibu, di bidang lain juga, bidang perikanan misalnya di Desa Selayar itu, bidang perikanan, jadi banyak ikan juga di sana kan banyak. Lalu di sana juga ada pengasapan itu ikan puri itu, sementara dalam proses itu untuk pembentukan UMKM di sana, jadi semua juga dalam prosesnya. Selain itu juga dalam bidang pertanian juga itu, misalnya hortikultura, buah-buahan, sayur-sayuran, misalnya di Ahoyluk itu terkenal dengan mangga itu, sekarang musim lagi, sekarang mangga sudah berbunga lagi banyak sekali, jadi sepanjang di desa itu hampir semua rumah punya mangga, mangga golek, mangga yang besar-besar itu. Ada juga masyarakat di sana ada tanam cili, pertanian cili misalnya di Ahoyluk itu sekitar 1 hektar lebih itu, tinggal saja panen. Itu jadi itu yang jadi keunggulan-keunggulan yang perlu juga dia akan dikembangkan ke depan. Itu untuk di Kecamatan Menyeu saat ini. Terkait juga dengan UMKM, ada beberapa UMKM yang di sana yang cukup terkenal, kita mendorong lagi semoga ke depan ini nanti UMKM lain juga bisa bermunculan. Ya, pikir itu sedikit penjelasan yang penting kita. Ya.
0: Banyak ya Pak Camat potensi yang ada di Kecamatan Mayeu ini. Dan sejauh ini Pak Camat kira-kira bentuk transformasi seperti apa ini, atau perubahan nyata yang memang sedang didorong kantor camat untuk melihat potensi-potensi yang ada di Kecamatan Mayeu ini Pak
2: Camat? Di sana kita terkait UMKM kita selalu dalam berbagai kesempatan kita mengarahkan masyarakat khususnya yang UMKM untuk lebih giat lagi, lebih aktif lagi, jadi hasilnya itu tidak saja sebatas di kecamatan atau di desa, tetapi harus ada promosi juga, promosi, jadi promosi untuk keluar, promosi keluar, tapi tentu bahwa kita harus melihat kualitas, standar kualitasnya harus dijaga, soal kebersihan produk apa itu semua dijaga, jadi selalu di berbagai kesempatan dalam pertemuan-pertemuan ya selalu saya mengingatkan itu. Bukan itu saja, tapi ada hal-hal lain yang penting dalam kaitan dengan pembangunan masyarakat di kecamatan itu selalu saya ingatkan, memberi arahan, mengingatkan kepada masyarakat seperti begitu.
0: Perubahan nyatanya apa ini Pak? Yang memang dari sebelumnya ini belum, setelah ada transformasi ya, perubahan itu sendiri baik dari untuk setiap potensi-potensi yang ada di Kecamatan Menyeu ini Pak.
2: Iya, misalnya UMKM beberapa tahun lampau itu hasilnya cuma dikenal di wilayah kecamatan saja, tapi misalnya sekarang ini misalnya di Namar itu ada yang produk embal semprong milik Bapak Linus Motorbongs itu semua sudah memenuhi standar legalitasnya, semua sudah semua. Kemudian juga di debut misalnya Ibu Saleha Letsoin itu memang sudah dikatakan dia sego nasional, go internasional, karena produknya bukan saja di sini tapi juga dipersaingin keluar. Tapi kita juga berpikir ke depan ini karena tenaga kerja yang untuk membantu, jadi kadang itu permintaannya besar tapi kemampuan untuk menyiapkannya itu rendah. Tapi standarnya sudah memenuhi Ibu Saleha, saya punya produk itu, produk-produk lokal buatan embal keju, embal coklat, tapi almond itu juga dipakai dari bahan-bahan alami misalnya rumput laut atau apa seperti begitu. Jadi itu bagus, jadi kita selalu mendorong seperti itu.
0: Untuk keterbatasan kemampuan ya tadi disampaikan ya seperti itu, kira-kira bagaimana tenaga dari camat melihat itu?
2: Saya pikir begini, ini memang agak problematis karena kembali ke soal manajemennya secara artinya produknya sudah bagus tapi manajemen pengelolaan tenaga kerja. Nah ini saya juga berpikir untuk ke depan juga banyak berdiskusi, berdialog dengan, berdiskusi dengan yang punya produk, yang punya usaha UMKM ini agar kita sama-sama berpikir format mana yang tepat untuk ini soal pengelolaan. Jadi memang dalam diskusi beberapa kali itu ya soal mau menambah tenaga kerja tapi berpikir bagaimana untuk membiayai. Jadi mungkin cara pengelolaannya mungkin agak sedikit ditingkatkan caranya. Jadi kita juga berpikir untuk nanti ke depan mendamping, ada pendampingan khusus di situ. Jadi pendampingan khusus, entah nanti mekanismenya kita melibatkan pihak mana yang punya kompetensi terkait itu, tapi kita pasti mendorong, memberi perhatian sebagai camat, memberi perhatian untuk itu.
0: Soal UMKM ya Pak, iya, camat ya, tapi kalau untuk pertanian tadi disampaikan padi ya, ada beberapa desa memang.
2: Yang kemarin itu di Lairengangas, tapi itu kemarin itu kapasitasnya tidak banyak, tapi itu bagus, punya hasilnya juga lihat lumayan bagus. Jadi ini kita sudah berpikir juga untuk akan mendorong masyarakat untuk seperti itu. Jadi jangan hari ini dibuat lalu nanti ke depan lagi berhenti, tapi ya dibuat terus karena potensinya bagus itu.
0: Ya. Apa tantangannya? Ada kan memang tantangannya.
2: Ya, tantangannya biasa itu kan di soal irigasi air ya, apalagi musim kemarau ini ya. Kan air, jadi petani sana persoalannya, problemnya di air. Nah, tapi di misalnya di Debut kemarin tuh ada baru saja ada sumur bor yang sudah 30 meter, itu sudah ada sumur bor yang sudah, jadi itu potensi yang bagus juga untuk pengembangan, karena di situ juga misalnya di Debut tuh ada petani yang itu menanam sayur-sayuran, tapi persoalannya problemnya di air, tetapi sudah ada pengeboran air kemarin. Jadi ya mudah-mudahan ke depan ini semua berlangsung dengan baik.
0: Bisa teratasi ya, walaupun kondisi panas yang cukup ekstrim, tapi masalah air itu bisa diatasi.
2: Semoga lancar.
0: Oke. Baik Pak Camat, ini bagaimana langkah konkret Kecamatan Manyewu ya menerapkan nilai berakhlak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar memang masyarakat merasakan pelayanan itu cepat, ramah, dan transparan Pak Camat?
2: Di sana itu saya sering mengajak teman-teman pegawai SN. Pertama itu kita dalam memberi pelayanan itu pertama kita harus senyum dengan orang dulu. Kita memberi ruang, kita senyum supaya masyarakat datang itu sudah merasa aman. Dia baru lihat, dia belum berurusan, lihat kita punya muka saja dia sudah rasa enak, begitu kan lain. Lalu pelayanannya harus pelayanan yang tepat, yang tidak boleh urusannya tidak boleh bertele-tele. Kalau cuma urus satu surat misalnya keterangan kecil saja, tapi harus ke sana kemari, tidak. Pelayanan harus cepat, tepat dan pelayanan yang dengan aroman muka, senyum yang baik, sehingga masyarakat juga merasa bahwa dilayani dengan baik. Itu hal-hal dasar yang sering saya sampaikan buat pegawai untuk harus memperhatikan itu, hal-hal kecil.
0: Jadi memang
2: sopan santun, tata krama dalam memberikan pelayanan itu penting. Jadi pegawai kalau tamu datang, ya dia mari duduk Pak, mari duduk Ibu, ya perlu apa, begitu. Seperti jadi caranya seperti misalnya ada bank-bank atau tempat-tempat pelayanan seperti begitu. Karena hal-hal seperti begitu kan kadang juga secara pribadi kan personal orang beda-beda, kadang punya problem di rumah lalu datang di kantor terbawa akhirnya memberikan pelayanan. Jadi selalu mengingatkan itu. Nah itu hal-hal kecil tapi punya dampak efek positif untuk masyarakat, selalu saya ingatkan untuk bukan diingatkan saja dalam pertemuan resmi, tetapi biasa lewat pertemanan, diskusi-diskusi ringan itu selalu sampaikan hal-hal yang terkait dengan kinerja pegawai. Seperti begitu.
0: Jadi memang senyum, ramah, melayani dengan tepat waktu untuk durasi waktunya memang pasti target untuk pelayanan itu cepat dan tepat. Pak Camat, untuk pengurusannya ini apa yang menjadi tantangan sehingga urusannya berbelit-belit sejauh ini? Apakah
2: kita di kecamatan itu dulu tuh yang tantangan itu soalnya misalnya surat itu biasa kan surat yang misalnya dibuat secara online itu kan soal jaringan sinyal ya seperti kemudian juga dalam kaitan dengan pelayanan itu misalnya ada surat-surat keterangan yang misalnya dari desa lalu perlu diketahui camat, itu kadang masyarakat kan datang bawa itu kan di luar jam kantor. Jadi problemnya di situ, tapi kan saya kan juga sudah dalam berbagai kesempatan juga baik lewat keluarga, lewat pertemuan-pertemuan resmi, saya sudah sampaikan juga supaya kalau seperti begitu, saya butuhkan tanda tangan saja itu, saya sudah bilang bahwa datang di rumah itu tanpa pakai batas waktu. 1x24 jam. Saya sampai sudah tunjuk, ini jendela saya, rumahnya jendela di sini, bisa diketuk saja jam 2 malam, 3 malam diketuk saja, perlu tanda tangan, ketuk. Dan itu sudah ada yang sudah praktekkan seperti begitu, sudah beberapa kali itu. Misalnya ada pengurusan surat-surat, misalnya anak-anak mau tes tentara nih. Nah, mereka datang mau ketuk, saya kan sudah pesan, jadi jam 2, 3 malam juga tidak masalah. Untuk saya itu tidak problem itu. Datang saja jam berapa-berapa, kalau di luar jam kantor silakan. Ketemu di mana saja saya tanda tangan. Kalau terkait dengan administrasi surat-surat keterangan, beda kalau misalnya terkait dengan keuangan, itu saya sangat hati-hati. Tapi kalau cuma keterangan biasa-biasa, kalau misalnya pengurusan anak sakit atau ada yang sakit, masalah kesehatan, lo minta keterangan tidak mampu, di mana saja saya layani. Karena itu saya biasa bawa cap itu taruh di jok motor. Jadi perbedaannya kalau persoalan yang terkait dengan masalah keuangan, saya hati-hati, perlu dibaca, tidak cepat tanda tangan. Tapi kalau misalnya terkait dengan pelayanan publik yang biasa-biasa, surat keterangan ini, keterangan itu, saya layani cepat. Yang sedikit hati-hati juga tuh masalah tanam juga, misalnya ada surat keterangan terkait dengan tanah atau apa-apa yang perlu saya tanda tangan, itu saya juga mesti baca juga, saya lihat baik-baik. Kalau misalnya para pihak yang menjadi saksi atau apa belum tanda tangan, saya bilang bawa kembali dulu, tanda tangan itu baru saya tanda tangan. Begitu, jadi tidak gampang. Nah, tapi yang kalau perlu pelayanan cepat seperti surat keterangan untuk mau kesehatan, misalnya ke rumah sakit atau urusan selain, anak mau tes tentara atau apa, itu tidak pakai tunda-tunda waktu, itu secepatnya. Dimanapun saya, di pasar atau di mana, saya tanda tangan. Begitu.
0: Baik Pak Camat, luar biasa ya. Jadi walaupun di luar jam kantor, tapi sedia melayani walaupun di rumah ya Pak Camat ya. Tapi dalam hal-hal tertentu yang memang pelayanannya juga dilihat di situ ya Pak Camat. Ini terkait dengan administrasi kependudukan di Camat sendiri Pak, apakah memang ada kerjasama dengan Dikcapil untuk kita Dikcapil?
2: Sana kan kalau terkait KTP dan lain-lain, kartu keluar, semua kan prosesnya di Capil, jadi peran kecamatan cuma terbatas, terbatas dari banyaknya urusan KTP dan lain-lain di sana. Jadi ya kita kecamatan ini cuma urusan surat, seperti dari keterangan-keterangan tidak mampu, tapi yang seperti kartu keluarga dan lain langsung saja masyarakat ke sana, dari desa ke sana. Ke Capil,
0: Sejauh ini ada kerjasama seperti jemput bola seperti itu, ada kerjasama.
2: Kalau biasanya yang problemnya kalau misalnya masyarakat belum punya informasi, punya pengetahuan terkait dengan prosedurnya seperti begitu, ya biasa datang minta keterangan, kita bantu kasih informasi bahwa pengurusannya begini-begini, begitu. Kita membantu sejauh tugas kita itu, tapi kalau yang lain lebih dari itu kan yang punya tugas, yang punya lebih, yang berwenang untuk itu, diarahkan untuk ke sana.
0: Baik, Pak Camat, ini terkait dengan bagaimana membangun sinergi dan koordinasi bersama para kepala OHOI di pejabat di Kecamatan Menyeu, Pak Camat.
2: Ya, terkait dengan itu, saya sampaikan begini, itu mulai dari saya dilantik oleh yang terhormat Bapak Bupati Maluku Tenggara di tanggal 6 November 2025 itu. Setelah saya bertugas di sana itu, saya ada komunikasi dengan kepala-kepala desa, pejabat kepala desa, lalu kita buat kelompok diskusi itu, dia satu bulan dua kali biasa. Jadi kita biasa ganti-ganti. Kadang kita misalnya minggu ini kita diskusinya di desa Lerengangas, misalnya di rumahnya Bapak Dr. Sil Riaan, dosen distis. Dia kan kepala desa definitif di desa Lerengangas. Jadi kita diskusi di sana, jadi tema-tema terkait dengan masalah pembangunan, problem-problem dalam kecamatan, terkait dengan proses kepala desa, kita diskusi itu. Kemudian nanti diganti lagi, misalnya minggu depan di Hoiluk, dan itu sudah berlangsung. Nanti dua bulan terakhir ini baru kita punya kegiatan diskusi itu kan berhenti, karena kita fokus kegiatan kemarin menyongsong 17 Agustus, banyak kegiatan, jadi kita punya jadwal tunda, tapi itu kita sudah laksanakan. Jadi kita diskusi, jadi kita ketemu diskusi. Jadi selain kita punya pertemuan-pertemuan lain, ada undangan untuk pertemuan di kantor, tapi atau pertemuan misalnya Muslim Bang Hoi saya datang, atau pembagian BLT saya datang, kita ketemu. Tapi kita sama-sama itu sudah diatur. Jadi kita karena 9 desa, jadi pejabat kepala Hoi dengan kepala Hoi definitif kita kumpul lalu cerita-cerita. Begitu.
0: Apa dampak yang memang dirasa setelah ada sinergi dan koordinasi?
2: Salah satu dampak ya, misalnya yang salah satu dampak yang saya rasa bermasalah, misalnya pelantikan kepala desa definitif kemarin. Itu juga termasuk dalam hasil diskusi-diskusi juga. Jadi di situ kan saya mendapat inspirasi diskusi, ada pikiran-pikiran positif masuk. Nah, jadi bagaimana membangun komunikasi dengan desa? Karena di sana kan dalam prosesnya kepala desa biasa kan ada problem masing-masing, itu kan ada masalahnya proses kepala desa definitif itu. Tapi lewat diskusi itu ada pikiran-pikiran yang masuk, sehingga itu menjadi inspirasi, lalu saya pakai jadi dasar dalam membangun komunikasi lagi dengan pihak-pihak yang ada di desa bersangkutan, dan saya rasa punya hasil. Punya prosesnya ini hasil ya, buktinya kan sudah ada pelantikan. Ini jadi bagian dari proses. Jadi salah contoh, karena ada visi-visi yang baik yang disampaikan oleh teman-teman pejabat kepala Hoi, jadi visi itu jadi dasar juga, dasar juga untuk membangun komunikasi dengan desa-desa yang dalam prosesnya. Dan terbukti kemarin satu sudah dilantik tanggal 20 jadi kepala desa definitif. Sementara itu kan prosesnya sudah lama, masuk tahun ke-7 baru dilantik ini. Karena ada problem-problem internal di masyarakat setempat. Jadi sudah 3 camat, saya camat yang ketiga dan sudah dilantik. Puji Tuhan, terima kasih banyak juga, saya berterima kasih banyak karena sudah dilantik itu menurut saya itu luar biasa, karena problemnya kan lama. Masalah 7 tahun baru dilantik ini.
0: Bisa disampaikan seperti apa problem dan bagaimana untuk penyelesaiannya begitu Pak?
2: Ya sebenarnya ini agak sedikit sekret untuk disampaikan di publik-publik, tapi ini problem internal antara keluarga soal jabatan. Lalu itu berkepanjangan, tapi kemarin kita coba kumpul 2 pihak di masjid. Lalu dengan pejabat kepala desanya Pak Haji Talib Renhoran, luar biasa Pak Haji, selalu komunikasi aktif, sehingga ini kita dulu bersama-sama lalu sudah silaturahmi, lalu sudah itu berproses sampai berakhirnya pelantikan juga. Jadi ini bagian terpenting juga dalam proses ini. Kira-kira begitu.
0: Apakah memang masalah sama juga untuk beberapa desa yang memang belum ada, berbeda permasalahan?
2: Di sana permasalahan itu kan setiap desa permasalahannya beda-beda. Ada misalnya desa Dabu juga punya problemnya beda, desa Hoililir juga problemnya beda, tetapi ada langkah maju. Dalam prosesnya langkah maju di Hoililirnya juga sudah ada pertemuan, sudah ada hasil dari marga. Jadi sudah ada hasil marga, nanti calon ke depan calonnya siapa, nanti kita lihat prosesnya nanti. Jadi intinya bahwa semua desa itu yang masih status pejabat itu punya problemnya beda-beda. Nah, karena itu saya tuh mulai bertugas itu saya mulai pakai skala prioritas. Jadi memang saya sudah tempatkan ini selayar ini jadi yang pertama. Jadi number one untuk harus ini. Jadi selayar dulu, nanti selesai itu baru nanti misalnya Rumedian atau misalnya Ngelengop, begitu, atau Debut misalnya. Itu. Jadi saya biasa lihat dulu problem ini bisa diatasi ini. Jadi saya pakai klasifikasi. Jadi tidak sembarangan, terus saya coba untuk memahami betul akar persoalannya di mana. Dengan cara saya turun langsung ke masyarakat. Jadi saya mendalami betul bahwa akar persoalannya di mana. Lalu dibuat pendekatan. Ya, pendekatan dengan hati, komunikasi dengan pikir yang dingin, hati yang teduh, sehingga dalam prosesnya tidak memunculkan persoalan baru. Iya. Jangan camat jadi bagian dari persoalan baru. Mengatasi persoalan tapi justru memunculkan problem yang baru bagi masyarakat. Mm-hmm. Ini kan kurang bagus sebenarnya. Makanya sangat hati-hati untuk menangani yang kasus-kasus terkait dengan proses kepala desa definitif itu juga harus hati-hati, tidak sembarangan.
0: Terhadap persoalan ini memang Pak Camat punya target selama kepemimpinannya bisa selesaikan ini.
2: Ya, memang di awal waktu pelantikan juga itu sudah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Bupati untuk harus konsentrasi masalah kepala desa definitif. Mm-hmm. Dan puji Tuhan, satu sudah yang jadi target sudah, dan itu bukan karena camatnya, tapi itu banyak pihak yang terlibat. Hmm. Banyak pihak terlibat dan puji Tuhan kita kan diberikan kesehatan sehingga bisa berkonsentrasi. Jadi kita seharusnya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita pertama diberikan kesehatan, diberikan pikir yang bagus untuk konsentrasi. Memang tantangan juga kalau misalnya kita kalau pikir-pikir tantangan juga karena kita berhadapan dengan masyarakat ini kan kadang ya kalau kita tidak tahan emosi ya kita juga bisa terpancing.
0: Iya. Butuh kesabaran. Tapi juga ya, kita Pak harus, Camat ya.
2: Kita harus sabar. Karena kita kalau turun lapangan kita sering dengar ini dipersalahkan contoh-contoh. Keluhan contoh-contoh jadi kalau kita pernah tidak kontrol diri dengan bagus kita juga terbawa sehingga nanti ya, jadi intinya saya selalu netral, tidak berpihak ke siapa-siapa, tapi selalu acuan ke regulasi aturan-aturan yang terkait dengan pemerintahan. Ya itu punya senjatanya itu, jadi tidak pakai keluarga, namanya keluarga atau siapa, kenalan tidak. Ya begitu prosesnya.
0: Intinya. Baik Pak Camat, luar biasa ya. Dan pendengar dimanapun ada berada, sesi pertama ya 31 menit berlalu kebersamaan kita. Dan tentunya sesi kedua kami akan kembali untuk Anda juga bisa bergabung bersama kami di line interaktif kami 0813-549-5875. Pendengar, setelah ini mungkin kita akan membahas terkait dengan pembangunan prioritas kebencanaan atau karhutla ya, dan perekonomian yang ada di Kecamatan Mayeu. Stay terus bersama kami pendengar di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Langgar.

0: Ya, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar lewat Dialog Interaktif Maluku Tenggara menyapa terkait topik di hari ini juga pendengar transformasi pelayanan dan pembangunan di kecamatan. Ada Pak Camat juga di sini, Bapak Ambrosius MF Letsoin SIP. Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami pendengar di line interaktif kami 0813-549-5875 hingga nantinya di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar di manapun Anda berada, kita lanjutkan dialog kita di saat ini. Ya, Pak Camat, menyikapi cuaca panas yang berkepanjangan di Maluku Tenggara ini ya Pak Camat, kira-kira bagaimana imbauan serta edukasi dari kecamatan kepada warga terkait dengan larangan membuka lahan dengan cara membakar nih Pak Camat?
1: Ya, baik, terima kasih. Ya, terkait dengan itu memang perlu saya sampaikan sini bahwa kita sudah menyampaikan, sering menyampaikan terus kepada masyarakat supaya harus punya kesadaran di musim panas tidak boleh membakar lahan sembarangan, dilarang membakar lahan-lahan kebun sembarangan. Lalu mengingatkan juga ke warga masyarakat di kecamatan supaya hati-hati sekali itu, menjaga supaya punya kesadaran, tidak boleh itu sembarangan bakar-bakar itu. Jadi ini selalu jadi himbau terus, jadi intinya selalu menghimbau ke masyarakat seperti begitu. Jadi kita cuma memanfaatkan pertemuan-pertemuan begitu, pertemuan-pertemuan, entah pertemuan untuk konteksnya lain, tapi selalu punya kesempatan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa harus hati di musim panas ini, masalah kebakaran.
0: Dampak itu juga dirasa di kecamatan.
1: Iya memang. Iya, kemarin saya beberapa hari lalu kemarin pertemuan yang kepala damkar, terus beberapa hari lalu juga telepon dengan Pak Dan Ramil, bahkan tadi pagi juga sebelum datang ke sini dengan Pak Dan Ramil sudah bicara juga. Saya sampaikan bahwa jalur Langgur Debut, terutama Ohiluk dengan Debut itu kan potensi kebakaran itu, dan itu sudah terbakar. Jadi jalur kiri kanan semua terbakar itu. Nah, kemudian jalur Debut dengan Namar, Debut Namar. Jadi tadi kejadian tadi saya sampaikan itu tadi malam kan di jalur itu. Nah, kebetulan dekat kantor camat juga yang kelapa jatuh itu, kan itu kan kebakaran juga, jadi akar api kan makan akar itu kelapa itu, lalu jatuh tadi malam kejadian itu. Tapi beberapa hari lalu juga ada pohon jatuh di jalur Debut Lereng Angas juga pele jalan, akhirnya kendaraan tidak bisa lewat. Lalu paginya sudah masyarakat sudah potong keluar cabang-cabang kayu dan bisa dilalui, tapi motor saja. Jadi kemarin sudah mobil mungkin sudah bisa lewat.
0: Sudah diketahui apa yang menjadi penyebab kebakaran itu sendiri Pak Camat?
1: Ya, kemarin saya sampaikan juga dalam diskusi ringan itu, kita tidak bisa memprediksi bahwa ini kebakaran ini karena kita juga tidak punya bukti entah ini memang disengaja orang bakar atau anak-anak atau mungkin lewat puntung rokok atau apa juga, kita kan tidak punya punya referensi untuk itu. Nah, karena itu dalam kaitan itu kita selalu menghimbau saja kepada masyarakat agar ya harus hati-hati, dilarang keras itu. Itu untuk sembarangan bakar-bakar lahan-lahan kebun, lalu itu cuma sebatas itu saja kita memberi perhatian arahan ke masyarakat.
0: Tapi sejauh mana nih Pak Camat kesiapsiagaan dari pihak camat menyiu bersama BPBD di Satpol PP dan mungkin TNI Polri dalam mengantisipasi ancaman titik api ini Pak Camat?
1: Kita kemarin itu dengan Pak Damkar itu yang sudah bangun komunikasi ini dengan TNI khususnya dan Ramil dengan Damkar. Pada sementara mengatur jadwal untuk 1-2 hari ini ada sosialisasi sosialisasi tentang itu dampak kebakaran ini. Karena memang sangat ini sekali, karena dampaknya kemarin misalnya seperti di Desa Namar beberapa hari lalu juga itu karena kebakaran itu hampir saja SD juga terbakar, sekolah dasar terbakar. Tapi ya puji Tuhan dari pemadam kebakaran cepat karena kepala desa menghubungi lalu langsung pemadam kebakaran turun di lapangan TKP lalu mengatasi kebakaran. Jadi dia tidak merambat ke sekolah. Itu. Jadi kita nanti dalam pertemuan dalam kaitan dengan sosialisasi nanti ada mungkin rencana untuk ada beberapa hal penting yang disampaikan, kita sepakati terkait dengan itu, bagaimana mengatasi itu. Ya, nanti ke depan kita atur bagaimana, entah caranya seperti apa, nanti dalam pertemuan itu baru kita ya.
0: Tapi sejauh ini untuk ke masyarakatnya sendiri, edukasinya ke masyarakat, ya, cara cepat bagaimana melaporkan ya ketika sudah diketahui ada titik-titik api di tempat-tempat tertentu seperti itu, Pak?
1: Ya, kita biasakan di sini kan lewat media komunikasi sudah itu lewat telepon saja, lewat telepon. Itu kan juga ada di kecamatan juga tuh kan ada grup kecamatan itu. Di kantor juga, jadi selalu kita pakai lewat meja saja, WA grup saja untuk itu. Tapi kira kendala kadang kalau misalnya jaringan juga misalnya terganggu kan ya pesan tidak bisa disampaikan yang secepatnya.
0: Baik, Pak Camat, di Kecamatan Manyiu ini juga memiliki potensi wisata pesisir dan pantai yang memang sangat indah ya. Ini bagaimana Pak Camat melihat ini, strategi Kecamatan bersama Pemda dalam mengembangkan potensi pariwisata ini, Pak Camat? Memang dia benar-benar berdampak ya untuk perekonomian masyarakatnya.
1: Ya, kalau dampak ekonomi itu ya pasti ada, tapi kalau melihat tingkatannya misalnya tinggi kan, ini kan karena pariwisata ini kan punya kaitan dengan tamu juga, orang yang masuk. Jadi dia kan kadang musiman, jadi kalau misalnya banyak tamu datang di lokasi wisata, maka ya kemasukan juga banyak. Nah, seperti begitu, tetapi pertama itu begini, kita di sana khusus kecamatan, saya tidak bicara tingkat levelnya kabupaten, tapi kita kecamatan, karena camat punya tugas selalu mengawasi, mengkoordinasi, sehingga tidak lepas dari tugas. Jadi selalu, karena di desa itu kan ada lembaga-lembaga penguatan, jadi kita selalu mengarahkan untuk penguatan kelembagaan, misalnya di desa, jadi misalnya PKK atau misalnya lembaga BUMDES atau apa, harus dilibatkan juga sama-sama untuk itu. Memperhatikan kualitas mutu produk hasil misalnya. Jadi di lokasi wisata juga tuh ada tempat-tempat wisata yang perlu diperhatikan, misalnya dia punya fasilitas infrastrukturnya diperhatikan ya, kalau boleh desa bisa intervensi ya, menyiapkan anggaran untuk mungkin perbaikan tempat atau apa seperti begitu. Jadi sejauh tugas kita saja sebagai camat, tugas mengawas untuk mengkoordinasi saja. Tapi intinya seperti begitu. Selalu ada perhatian untuk terkait dengan itu. Jadi kita juga mengarahkan supaya pengolahan makanan-makanan lokal, misalnya rumput laut apa itu disiapkan dengan baik, supaya bisa punya daya tarik, sehingga tamu yang datang itu bisa mengkonsumsi karena kualitasnya yang bagus, dijaga, terawat, bersih, sehingga itu kan bisa. Jadi kalau misalnya kita cuma siapkan tapi misalnya tidak perhatikan hal-hal begitu, bahwa meningkatkan ekonomi misalnya, tapi orang kan tidak suka makan karena jadi itu diperhatikan soal kebersihan, diperhatikan lalu meningkatkan seperti begitu. Tapi ya terkait itu kan mesti lihat dari jumlah pengunjung biasa. Dari biar kita siapkan juga, tapi pengunjung kurang misalnya, bagaimana mau meningkatkan ekonomi sementara dia punya konsumennya, orang yang mau konsumsinya terbatas karena tamu. Jadi banyak hal yang sebenarnya diperhatikan terkait dengan itu, bukan saja masalah kualitas tapi hal-hal lain juga, misalnya
0: ada di sini.
1: Disinggung
0: juga terkait dengan masalah kebersihan ya. Persoalan sampah, apakah memang ada pendampingan, ada edukasi dari pihak untuk
1: kalau sampah di sana? Selama ini kan di sana penanganan sampah lihat ya baik ya, penanganan baik, beberapa desa sudah baik. Di misalnya di Romadian juga itu kan punya potensi wisata tuh, saya sudah panggil juga kepala desa, pejabatnya datang terkait dengan sampah, pengelolaan sampah. Kalau debut itu kan, kalau desa debut itu sudah ada tempatnya, sampah yang memang sudah disiapkan. Iya. Desa dengan mahasiswa KKN UGM lalu itu sudah menyiapkan tempat. Jadi desa selalu mengarahkan masyarakat dari kecamatan juga supaya buang sampah pada tempatnya. Jadi tempatnya sudah disiapkan. Jadi tapi di desa itu biasanya kan sudah disiapkan tempat penampungan sampah di beberapa tempat, sehingga nanti di situ mobil bum di situ jemput sampah buang di tempat yang sudah disiapkan, seperti begitu. Di Rumudian juga seperti begitu. Jadi penanganan sementara belum maksimal, tapi ya baik, datang baik.
0: Bisa teratasi ya sejauh ini, iya. Pak Camat ya. Ini terkait dengan pengelolaan dana atau di OHO ya, Pak, iya. Atau di desa ini. Ini bagaimana, iya, arah pembinaan dari kecamatan ini, Pak Camat?
1: Ya, jadi di desa itu, di desa

0: itu sudah menganggarkan sampai pada bahkan memberikan insentif kepada yang petugas-petugas sampah itu sudah di desa sudah sudah siasati itu. Nah, jadi tua kepala camat itu ya tinggal mengontrol, mengawasi jalan atau tidak. Yang sudah dianggarkan itu misalnya sudah dianggarkan, tapi misalnya kalau kalau tidak kasih insentifnya pasti camat pasti akan memberikan teguran atau harus mengontrol itu supaya harus hak-haknya itu harus diberikan. Jadi tugasnya itu kalau sudah dianggarkan misalnya insentif sekian ya dikasih. Nah, kalau tidak dikasih nanti kan mereka kan malas kerja. Ya, otomatis kan sampah tinggal tertampung. Jadi tugas saya mengawasi terus. Jadi kalau seperti begitu ada keluhan masyarakat atau misalnya saya lihat potensi problem ini terkait sudah saya sering panggil pejabat lalu kita bicara gitu.
1: Masih terkait dengan pengelolaan dana ini Pak Camat, soal penyalurannya apakah memang sejauh dengan pengawasan dan pembinaan dari camat sendiri apakah memang itu memang sudah menyasar program pembangunan prioritas di Kecamatan Menyiu Pak?
0: Ya di desa itu kan ada timnya RKPDES, rencana kegiatan pembangunan. Nah itu kan ada, jadi setiap desa itu kan ada musyawarah RKPDES itu untuk itu. Jadi nanti unsur-unsur masyarakat dikumpul lalu bermusyawarah. Jadi dalam satu tahun anggaran nanti kita kegiatannya apa. Jadi memang dari masyarakat, nah, mana yang jadi prioritas. Nah itu jadi camat tinggal mengontrol dengan mengevaluasi saja bahwa ini jalan atau tidak, kenapa sampai tidak jalan. Nah itu begitu, seperti begitu. Tapi desa ada musyawarah desa terkait dengan itu. Jadi program-program apa yang jadi unggulan pembangun desa itu nanti dibicarakan di tingkat desa. Jadi memang begitu-begitu nanti desa.
1: Terkait program prioritas di kecamatan ini dalam penanganan masalah kesehatan dasar ya, stunting ini Pak.
0: Memang bicara stunting itu problematis, tapi puji Tuhan di Maluku Tenggara ini kan dia ya, turun sekali kan. Luar biasa. Nah, tapi khusus bicara khusus di Kecamatan Menyiu itu di sana kan ada dua puskesmas. Satu puskesmas Kulungov itu punya wilayah kerjanya ada 6 desa. Desa Ngilngov, Ohi Lilir, Namar, Lair Ngangas, Ngayub, Selayar. Nah di sana saya konfirmasi terakhir kemarin beberapa hari lalu itu stunting di wilayah kerja puskesmas Ngilngov itu ada masih ada 14. Ada 14. Kalau di puskesmas Debut punya wilayah kerja itu kan ada 3 tiga desa, itu desa Ohiluk, Rumadian dan Deput. Nah di sana masih ada 8 dan itu semua ada di Deput. Tapi Ohiluk ya 0. Ya. Rumadian 1 tapi sudah kosong, info terakhir sudah kosong juga. Jadi tinggal 8 itu di desa Deput. Jadi saya rencana dalam beberapa hari ke depan itu mau undang kepala desa, mungkin yang terkait puskesmas juga untuk kita pertemuan supaya kita siasati bagaimana cara mengatasi yang sisa itu. Kalau penanganan stunting itu kan sudah di desa juga biasa sudah menganggarkan dalam APBO-nya. Saya satu tahun ini penanganan ini berapa itu sudah atur. Jadi seperti tadi saya sampaikan, camat mengontrol terus. Kader-kader dia kerja atau tidak, kader posyandu kerjanya atau tidak. Kenapa kalau misalnya tidak kerja, kenapa tidak kerja? Ya, misalnya cek pejabat kepala desa atau kepala desa. Nah, jangan terkait dengan mereka tidak kerja karena mungkin anggarannya tidak dikasih atau insentif. Nah itu. Nah, jadi selalu saya kontrol yang seperti begitu. Ya, kalau memang seperti begitu ya, mari saya ajak kita cari jalan keluar, cari jalan keluar. Itu seperti begitu yang langkah biasa saya ambil begitu.
1: Cukup banyak juga ya masalah stunting di Kecamatan Menyiu ya Pak Camat ya.

0: kalau kalau 14 tambah 8 berapa? 20 lebih.
1: Iya, sekitar 20 lebih. Apakah memang untuk ketersediaan puskesmas, 2 puskesmas melayani 9 desa seperti itu, Pak?
0: Sistem lebih bagi puskesmas tersebut dia punya pelayanan di 3 desa. Hmm. Sedangkan Ngongo punya di 6 desa.
1: 6 desa.
0: Jadi ini nanti diundang lagi untuk diundang teristimewa pejabat kepala desa atau kepala desa dan juga kader-kadernya mesti diundang lagi untuk datang supaya kita sama-sama kita berdiskusi, kita berpikir sama-sama jalan keluar nanti bagaimana mengatasi lagi membantu untuk menyelesaikan yang sisa-sisa ini. Dan memang saya fokus ke sana, saya fokus untuk menyelesaikan yang sisa-sisa itu dengan harus berkoordinasi terus dengan pihak terkait, misalnya puskesmas, kader pusyandu dengan desa itu.
1: Apa tantangan yang memang dihadapi sejauh ini terhadap itu, Pak Camat?
0: Sebenarnya tidak ada apa kendala yang berarti juga. Tetapi ini kan soal harus fokus dan serius saja. Harus serius, keseriusan untuk ya, bekerja saja, misalnya para kader ini, dan perhatian serius dari desa juga teristimewa, kepala desa, pejabat kepala desa itu harus punya perhatian serius juga. Memang ada banyak tugas-tugas lain, tapi harus fokus, menurut saya itu harus fokus seperti itu.
1: Baik Pak Camat, dan pendengar di manapun Anda memantau siaran kami, masih bersama Anda di Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa, dan tentunya kami masih berikan ruang bagi Anda yang mau bergabung bersama kami di line interaktif kami 0813-549-5875. Dan Pak Camat, ini ada pesan singkat yang kami terima ya. Beberapa pesan singkat kami baca dulu ya Pak Camat.
0: Iya.
1: Selamat pagi RRI dan Pak Camat. Kami petani di Ohoi kadang perlu membersihkan kebun, tapi takut api menjalar karena cuaca sangat panas dan angin kencang saat ini. Apakah ada panduan atau bantuan dari kecamatan untuk olah lahan tanpa bakar? Ini dari Bapak Dace, Pak Camat.
0: Iya.
1: Apakah memang seperti itu ya? Diupayakan sementara mungkin edukasi ya seperti itu ya? Ada kerjasama ya Pak Camat ya?
0: Iya. Ya diusahakan supaya kita cari format baru yang tepat terkait itu.
1: Pertanyaan yang kedua mungkin Pak Camat, ini masih ada lagi ya, dari Bapak Tony. Selamat pagi RRI. Pak Camat, untuk mengurus pengurusan berkas atau surat-surat di kantor camat, apakah sekarang sudah bisa selesai di hari yang sama atau ada jadwal khusus turun pelayanan ke Ohoi-Ohoi?
0: Ya, baik. Terkait yang pertanyaan itu tergantung pengurusan administrasi. Misalnya berkas apa, surat apa. Ya, kalau misalnya surat yang bisa diselesaikan di kantor camat di saat itu juga diselesaikan. Ya, misalnya bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi tergantung suratnya apa. Misalnya surat keterangan. Surat keterangan tidak mampu misalnya, itu kan tidak perlu lagi tulisan, bisa diselesaikan secepatnya. Begitu. Tergantung surat apa, apa yang dokumen apa yang harus disiapkan.
1: Baik. Dan masih ada pertanyaan yang ketiga ini ya Pak Camat ya, kita masih baca, waktu kita masih bisa. Ini dari Ibu Dian ya. Pak Camat, cuaca panas terkini ini membuat sumur warga di Ohoi kami mulai mengering. Apakah dari kecamatan ada rencana koordinasi bantuan armada tangki air bersih dari Pemda?
0: Ya, ke arah itu belum. Ya, mudah-mudahan kita hasil pertemuan yang tadi saya sampaikan itu dengan pihak damkar dan lain-lain itu terkait sesuatu, mungkin ada hal-hal positif, hal-hal baik yang bisa kita pikirkan bersama untuk mengantisipasi, mengatasi apa pertanyaan tadi. Itu pertanyaan bagus. Jadi itu pertanyaan inspiratif yang harus jadi pekerjaan untuk kita kecamatan juga dan pihak-pihak terkait. Terima kasih banyak, pertanyaannya bagus.
1: Pertanyaannya menjadi pekerjaan untuk camat ya, Bapak Camat ya.
0: Iya.
1: Dan masih pertanyaan yang keberikut ini juga ya Pak Camat ya. Selamat pagi RRI. Pak Camat, bagaimana bentuk pendampingan dari tim kecamatan dalam membantu penyusunan LPJ dana OHOI agar tidak terjadi keterlambatan pencairan? Ini masalah LPJ ya Pak Camat ya, pengawasannya.
0: Jadi terkait dengan LPJ itu, sekarang ini kan kita siap-siap untuk terkait dengan realisasi dulu. Tahap satu kan sudah kemarin, sudah kemarin, dan sekarang kita tunggu realisasi penggunaan anggaran tahap satu kemarin. Dulu selesai baru proses pencairan. Tapi LPJ-nya itu LPJ-nya kemarin itu kan biasa di desa itu sudah ada tim untuk menangani di desa. LPJ itu kan dibuat di desa. Camat tugas mengontrol, mengontrol LPJ-nya sudah sampai di mana, hambatannya apa yang selama ini jalan seperti begitu. Jadi ada desa yang pernah begitu terhambat LPJ-nya, saya panggil, panggil pejabat perangkat, saya panggil, terus pendamping desa juga saya panggil datang, lalu kita sama-sama duduk. Ya, problemnya ini bisa diatasi atau tidak, saya kasih jangka waktu. Sudah pernah saya buat seperti begitu, jadi sehingga tidak boleh banyak intervensi. Intervensi camat terlalu ke dalam terkait dengan LPJ, karena itu laporan pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan anggaran. Jadi saya mengawasi penggunaan anggarannya dan laporan pertanggungjawabannya. Jadi kerjanya di sana di desa, nanti saya evaluasi. Jadi kalau misalnya pekerjanya terhambat karena alasan apa itu, pasti saya hadir di situ. Dan saya sudah buat seperti begitu. Ada desa yang terlambat mau pencairan, yang lain sudah cairin belum ini. Saya panggil, begitu informasi masuk saya langsung panggil, jadi tidak tunggu-tunggu lagi. Yang saya jalan selama ini sudah beberapa desa itu saya tidak pakai lagi nanti tidak. Begitu informasi masuk langsung saya panggil, bahkan sudah di luar ke jam kerja juga tuh saya buat pertemuan. Saya kasih contoh misalnya rumah Dian di tahun-tahun kemarin. Saya ingat dengan baik itu ada kegiatan pengresmian rumah sakit di Elat. Saya kembali dari sana, saya ingat hari Rabu itu. Saya kembali dari sana, saya sudah undang BSO, pejabat kepala desa, tim pendamping kecamatan, saya sudah undang perangkat desa. Itu karena itu, terkait dengan LPJ-nya itu, saya undang. Saya balik dari sana, saya tidak ke rumah lagi, langsung jam 5 atau jam 6 itu kita pertemuan semua. Pertemuan untuk mengatasi itu, kenapa sampai terlambat, problemnya di mana. Apa yang jadi kendala? Sudah berpikir bersama, oke, laksanakan. Saya kasih batas waktu begitu. Jadi tidak pakai tunggu-tunggu, saya biasa begitu. Yang saya sudah jalan selama ini, makanya di tahun yang pencairan tahun kemarin itu, yang bulan pencairan tahap satu kemarin itu kan di Maluku Tenggara ini kan Kecamatan Menyewa kan yang pertama kan pencairan tahap satu pertama.
1: Baik.
0: Yang saya dari 92 desa itu kan pertama itu. Jadi saya mengontrol terus dari LPJ-nya apa-apa. Jadi baik, saya tidak banyak intervensi masuk, tetapi ada problem yang bisa menghambat itu saya hadir.
1: Baik, luar biasa Pak Camat ya. Dan tak terasa untuk pertanyaan terakhir dari pendengar tadi ini sudah menghantar kita di menit ke-59 ya Pak Camat. Satu menit kebersamaan kita lewat Maluku Tenggara menyapa. Mungkin closing statement dari Pak Camat mengakhiri kebersamaan kita.
0: Closing statement begini. Pesan saya kepada pemirsa di mana saja berada, khususnya di Kecamatan Menyewu, terkait dengan kebakaran hutan ini, supaya saya minta supaya ini tidak boleh itu sembarangan. Jadi kita semua harus jaga anak-anak, keluarga, teman, siapa saja. Jadi jangan sekali-sekali itu bermain-bermain api. Bermain-bermain api lalu lahan-lahan jangan sembarangan dibakar. Terawasi, kalau misalnya lahan mau dibakar, dibersihkan itu jarak 1 atau 2 meter, begitu dibersihkan itu di pinggir-pinggirnya dibersihkan supaya jangan terkonek dengan tempat-tempat yang agak ini. Jadi seperti begitu, lalu saya minta supaya kita semua di closing statement ini, saya minta supaya kita semua warga kecamatan berpartisipasi aktif untuk menjaga lingkungan dengan baik, kebersihan lingkungan, dan juga berpartisipasi dalam mendukung program-program pemerintah kabupaten, perumir, dan khusus kecamatan untuk pembangunan kecamatan ke depan. Tapi kan itu saja pesan saya. Ya mudah-mudahan kita ketemu di berbagai kesempatan. Saya ada pesan-pesan lain yang bisa disampaikan. Baik. Tapi ini saja yang saya sampaikan terima kasih banyak juga kepada RRI. RRI Ritual sudah mengundang
1: RRI Langur saat ini.
0: Langur ya, oh ya, maaf. RRI Langur karena sudah mengundang kita datang sama-sama berdialog di sini.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak. Memang situasi kondisi dadakan, saya merasa lagi kan. Tapi ya terima kasih banyak. Saya senang sekali bisa datang di sini bersama-sama Ibu. Terima kasih banyak.
1: Baik, Pak Camat luar biasa ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, transformasi pelayanan publik, kepedulian menjaga lingkungan dari ancaman karhutla, serta percepatan pembangunan di tingkat kecamatan ini merupakan modal utama bagi terwujudnya Kabupaten Maluku Tenggara yang maju, berdaya saing dan sejahtera. Terima kasih Bapak Camat, Bapak Ambrosius MF Letsoin SIP untuk kehadirannya bersama kami. Sukses selalu untuk Bapak bersama jajaran kecamatan di Manyewu ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut bergabung bersama kami dan sementara memantau siaran kami di Pro 1 RRI Langgur, serta pemirsa yang pastinya memantau siaran kami di kanal digital YouTube, bahkan di Facebook. Dan pendengar, akhir kata saya Debbie Kelmaskosu bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kita berjumpa lagi di Maluku Tenggara menyapa selanjutnya. Iya, pertama. Oh iya, iya, siap. Demikian telah kita ikuti Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

0: aduh, kaburu-kaburu begini lai. Sudah, loko buang sampah ini di sini saya sudah. Biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi saya nggak apa-apa. Lego di bawah ini saja, nanti sudah petugas kebersihan dong datang nanti ambil sebentar juga toh.
1: Ibu, aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
0: Barang kenapa lah?
1: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong sudah taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya. Jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah. Akan bawa penyakit falkatong sendiri.
0: Oh, begitu kah ibu kah?
2: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.

0: saudara
1: pendengar, Anda masih di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langgur. Saya Tobi dan rekan Arif masih bersama Anda, saudara.

0: Masa kecilku dulu, berjalan di antara hamparan hutan nan hijau, berdampingan di antara hembusan angin, gemercik air, dan nyanyian satwa. Tapi sayang, di usia rentaku ini, tak lagi seindah dulu kurasa. Hutan sudah gundul, kering dan gersang, sesak nafasku.
1: Tenang kakek, kami sudah mulai menanam lagi pohon-pohon untuk membangkitkan kembali hutan kita. Aku dan generasiku pasti bangkit lagi, kala hutan kita sudah bangkit.
0: Ya, dengan demikian bangsa kita Indonesia juga akan bangkit. Karena hidup kita manusia Indonesia ada

Saudara pendengar, Kepala LPP RRI Langgur J. Kresu Gunesos dalam sambutannya pada pelaksanaan RRI Fest 2026 mengatakan RRI yang berada di Jalan Soekarno-Hatta sejak tanggal 30 Juli 2026 telah berubah menjadi RRI Langgur. Kresu pun menegaskan secara spesifik RRI menjadi saluran edukasi melalui berbagai program. Ketika COVID-19, RRI menggalakkan program belajar di RRI. Tahun ini RRI memberikan ruang yang sangat terbuka melalui program dua seluruh Indonesia melalui program English Corner. Rasul menyebutkan kehadiran RRI Tual dan Langgur selama mengabdi di daerah ini. RRI telah hadir di 4 sekolah yakni SMP Negeri 2 Tual, SMP Negeri 1 Tual, SMP Budi Mulia Langgur, dan kemarin di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Resubun menggambarkan RRI tidak hanya sebatas melakukan siaran analog atau terestrial, namun transformasi digital telah dilakukan RRI, dan setiap orang dapat mendownload platform RRI digital.

lebih digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and of course, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, menanggapi bencana gempa bumi berkekuatan besar yang mengguncang Nusa Tenggara Timur baru-baru ini, pemuda dan pemudi di Maluku yang tergabung dalam berbagai komunitas sosial bergerak cepat menggalang bantuan. Melalui aksi kolaboratif bertajuk MUN, Maluku untuk NTT, aksi kemanusiaan ini menjadi bukti solidaritas antar wilayah di Indonesia Timur. Pendiri komunitas Ghost to Dakwa sekaligus penggerak aksi MUN Maluku untuk NTT, Nia Neti, mengungkapkan bahwa pergerakan ini lahir dari pengalaman kolektif masyarakat Maluku yang juga pernah merasakan dampak buruk bencana gempa bumi di masa lalu. Nia menjelaskan dalam aksi kali ini pihaknya bekerja sama dengan lembaga filantropi Wakaf Salman ITB Bandung serta sejumlah komunitas lokal. Hingga Senin pagi, donasi yang berhasil terkumpul dari masyarakat Ambon dan sekitarnya telah mencapai 6 juta. Di luar bantuan obat-obatan dan minyak kayu putih. Nia bersama tim direncanakan akan terbang langsung ke NTT pada 31 Agustus 2026 untuk menyalurkan bantuan secara transparan. Selain donasi materi, Nia menekankan betapa pentingnya peran generasi muda dan penggunaan media sosial secara bijak dalam merespon situasi bencana alam. Menurutnya, anak muda memiliki energi, kreativitas, dan akses teknologi yang sangat potensial untuk menyebarkan informasi kebaikan.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

0: Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.
1: Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langkur. 3 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur, saudara. Jelang siaran langsung sholat Jumat, kami rangkai kroning Anda saudara lagu-lagu bernuansa Islami.

Baik, saudara pendengar, saatnya kini kami ajak Anda mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudha Maluku Tenggara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah pelaksana salat Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami mengumumkan khatib maupun imam pada Jumat kali ini, seperti biasanya diharapkan kepada para jemaah yang masih ada di belakang agar dapat maju untuk mengisi saf yang masih kosong di depan. Demi kesempurnaan salat Jumat, diharapkan kepada para jemaah agar dapat mengisi saf yang masih kosong di depan. Adapun yang bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini, yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, tapi karena beliau berhalangan hadir, maka kami memohon kesediaan kepada Imam Masjid Agung Raudhah, yaitu Ustadz Dr. Muslim Zain Makdoan, Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara, untuk mengisi khutbah pada Jumat kali ini sekaligus merangkap imam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu ma'afi kalau kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: يا معاصر المسلمين وجمرة المؤمنين

Kemudian memberi contoh, hanyalah salawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Jadi salawat itu adalah kebaikan yang Allah sampaikan kepada Rasulullah, kemudian diikuti oleh orang-orang beriman. Dan tidak ada satu ibadah yang tidak ada unsur riyanya kecuali salawat. Ibadah yang lain semua ada riya kecuali salawat. Salawat itu biar bertaria di jalan sana, tidak ada unsur riyanya. Kaum muslimin yang dirahmati muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan membicarakan satu dua hal menyangkut maulid atau memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah itu Allah perintah sebagai contoh dan teladan? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada surah At-Taubah 2 ayat terakhir, Allah memberikan perintah untuk kita mengikuti Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Kaum muslimin yang berbahagia, hal yang perlu kita sampaikan sebagai bagian dari memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah, dan diharapkan kita bisa melaksanakannya. Mengapa kita mengambil teladan dari Rasulullah? Ada dua alasan. Yang pertama, Rasulullah itu manusia. Kita tidak mungkin

mengikuti cara hidup binatang. Kambing tidak bisa mengambil contoh dari ayam. Ayam juga tidak bisa mengambil contoh dari kambing. Kecuali kambing mengambil contoh dari kambing dan ayam dari ayam. Dan manusia tidak bisa mengambil contoh kecuali kepada manusia. Baru perintah itu berimbang. Kaum muslimin yang berbahagia. Oleh karena itu maka Rasulullah dihadirkan di dunia ini. Dia sebagai manusia supaya bisa menjadi contoh kita teladani seluruh seluk beluk kehidupan beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan yang kedua Rasulullah sebagai contoh. Rasulullah itu sempurna, lengkap, tidak ada yang kurang. Dia kalau dia duduk, dia berjalan, hebat. Dia tidur, hebat. Dia berhadapan dengan musuh, hebat. Rasulullah ada di pasar, dia hebat. Dia ada di mana saja, dia hebat. Terhadap keluarganya, dia hebat. Terhadap anak-anaknya, dia hebat. Karena kehebatannya itulah Allah menjadikan dia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai engkau Muhammad, berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu membicarakan seluruh hal yang berkaitan dengan Rasulullah dan siapa saja tidak akan mampu. Banyak para ahli sejarah menulis dalam berbagai buku Sirah Nabawi. Profesor Dr. Muhammad Haikal menyebutkan begitu banyak hal yang disebutkan oleh beliau di dalam karya monumentalnya Hayatu Muhammad, kehidupan Rasulullah. Ternyata dia hanya menyinggung satu dua hal, dia tidak mampu menyebut seluruhnya. Padahal bukunya tidak kurang dari 760 halaman. Tidak bisa menyinggung semua hal. Kaum muslimin yang berbahagia, dan hari ini kita berusaha untuk menyebut satu dua hal dengan harapan kita bisa mengimplementasi di dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama, Rasulullah itu adalah orang yang jujur dan kejujurannya tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Dalam sejarah sepanjang dia kecil sampai dia meninggal tidak

maka pasti kejujuran itu mendorong yang bersangkutan untuk mendapatkan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan tidak akan dibalas kecuali dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan dibalas dengan keburukan. Semua kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun pasti akan dibalas dengan kebaikan. Maka Allah mengatakan begitu, hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah kebaikan dibalas dengan keburukan? Kalau ada kebaikan dibalas dengan keburukan, maka orang yang membalas itu pertanyakan keadaan dirinya, keadaan imannya. Kaum muslimin yang dirahmati dimuliakan Allah, jadi mari kita mencoba untuk membiasakan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita hidup dengan kejujuran. Yang kedua yang dipraktekkan oleh Rasulullah yaitu beliau membangun akhlak yang baik. Akhlak ini penting menjadi dasar seluruh aktivitas umat Islam. Sehingga Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Bayangkan Nabi tidak mengatakan, selama 63 tahun Nabi tidak pernah mengatakan, aku diutus untuk memperbaiki cara berjuang. Tidak, tapi Nabi mengatakan akhlak. Karena seluruh sendi aktivitas seseorang apabila telah dibangun di atas akhlak yang baik dan benar, maka hasilnya adalah kebaikan. Dan orang yang akhlaknya baik itu pertama mengutamakan hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu baru dia menjaga hubungan dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga untuk mengakhiri khutbah kita yang singkat hari ini, yang bisa kita contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu orang yang paling tekun di dalam beribadah. Satu waktu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sembahyang Isya bersama beliau. Setelah selesai salat Isya, Sayyidatuna Aisyah istirahat tidur, sedangkan Rasulullah melanjut salat Isya dengan salat Lail. Di tengah malam Sayyidatuna Aisyah terbangun melihat ternyata Rasulullah masih salat. Dia tidur lagi. Menjelang fajar dia terbangun, ternyata Rasulullah juga masih sholat. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah menyampaikan kalimat, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah dimaafi oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah telah menyiapkan surga? Mana yang kau pilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah telah memberikan kebaikan apa saja kepada engkau? Rasulullah mengatakan dengan singkat, wahai istriku sayang, kalau begitu apakah tidak layak dan tidak pantas saya menjadi orang yang bersyukur? Bayangkan kalau kita ini ada yang mendengar atau mendapat informasi bahwa telah dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah, disiapkan surga, luar biasa itu. Pasti dia tinggalkan seluruh aktivitasnya, dia terbang saja kemana yang dia mau, apa saja dia mau lakukan. Kalau dia sudah dengar berita bahwa telah dimaafkan, telah disiapkan surga dan telah diberikan segala kebaikan kepadanya. Rasulullah beda. Begitu dia tahu Allah sudah maafkan seluruh dosa-dosanya, disiapkan surga dan berbagai kebaikan, tidak pernah ada waktu yang dia luang. Selalu dia mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia beribadah? Itu adalah wujud nyata daripada rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tiga hal ini, kita tidak mungkin juga bisa melaksanakan ketiga-tiganya, tapi siapa tahu ada di antara ketiga hal ini atau ada lagi hal-hal lain yang berhubungan Rasulullah bisa kita laksanakan sebagai bagian dari memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan beliau sebagai suri teladan di dalam kehidupan keseharian kita, juga kehidupan akhirat kita. Dan sekali lagi kepada kaum muslimin yang berbahagia, tolong jangan sampai ada di antara kita mempertajam masalah furu'iyah. Maulid ini masalah furu', jangan sampai dipertajam lalu memecah belah umat.

karena persatuan umat itu jauh lebih utama dengan mempersoalkan hal-hal furu' yang kemudian menimbulkan perselisihan di antara umat. Bahkan ibadah tertentu jauh lebih utama menjaga kebersamaan umat daripada ibadah personal tertentu. Kaum muslimin yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah kita yang singkat ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga menjadikan kita selalu cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan sebuah hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasul, siapa yang ada sedikit saja begini rasa cintanya di dalam hatinya kepadaku, saya akan bersama dengan dia di surga. Saya pertaruhkan kenabian saya bersama orang yang cinta saya itu di surga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa rafa'na wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Mari kita mengakhiri khutbah kita dengan berdoa kepada Allah. Setiap kita boleh menyampaikan doa sambil mengamini doa yang kami pimpin. Semoga doa kita pada hari ini diijabah oleh Allah.
1: Amin.
0: Diampuni seluruh kekurangan kita.
1: Amin ya Allah.
0: Diberikan keluasan rahmat rezeki yang halal.
1: Amin.
0: Dan selalu menyatukan hati, fikiran dan sanubari kita seluruh kaum muslimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Amma ba'du fa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun.

ففسق فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا وكم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Demikian tadi saudara, siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudha Pemda Maluku Tenggara. Dan selanjutnya kita menuju pro 3 mengikuti dinamika olahraga.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang waktu itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Ferry menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mirabdul Ginoli, Roti.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Orang-orang dari Palangkaraya ini luar biasa multiplier efek dari adanya port 31 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Aspok PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Ihsan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari Asprof PSSI Kalimantan Tengah ini bangga yang tahun ini ada klub 31 yang akan bermain di Stadion Bapak Lu. Adanya Ihsan Mulang ini tentu tak luput dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Abdul Samad, cukup jauh. Kali lama sudah

0: dan kurang atau bola-bola tersebut akan ada kursi besar yang akan bertanggung ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel dan semua yang akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, lebih banyak efek dari atlet-atlet kita satu yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
1: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Eastern Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
0: Untuk membangunkan, mengenalkan bahasa Dayak yang diisi pemain tercinta nasional dan internasional. Kita mau

0: dan mungkin nanti dengan bupati dengan orang itu.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Ihsan Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso, melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3000, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, dimana memang hari ini Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saatnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk juga kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara Tibet, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Iya, saudara pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut dan kami kembali buka layanan telepon di 0813-549-5875 untuk Anda yang ingin gabung bersama kami di Pro Dangdut RRI Langgur siang ini.

0: 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar. Bersama Anda untuk edisi CRC yang ini pendengar, saya Didi Kelmaskozu bersama rekan Petu Sailolin di meja putar. Kembali temani Anda hingga nantinya di pukul 17, ya maksudnya pukul 19 ya waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati kebersamaan kita pendengar, ada yang tengah menikmati kebersamaan bersama keluarga atau mungkin lagi menjalankan aktivitas Anda. Bersama Dewi dan juga rekan Petu Sailolin di meja putar, kami hadir ke ruang dengar Anda pendengar. Sesaat lagi akan bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon. Kita akan ikuti bersama siaran berjaringan Sekolah Nusantara 3 ya. Aspirasi Lintas Seribu Pulau. Dan usai Lintas Seribu Pulau bersama Pro 1 RRI Ambon, kami akan kembali lagi ke ruang dengar Anda lewat Pro Dandut. Baik pendengar, kita bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon, sama-sama kita ikuti penyampaian lintas budaya, iya maksud kami Lintas Seribu Pulau.
1: Kegiatan RRI Fest memberikan motivasi dan semangat bagi guru untuk terus mendorong siswa dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Rahakbong mengatakan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara memiliki berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat siswa. Karena itu kehadiran RRI Fest dinilai memberikan dampak positif sekaligus menjadi ruang bagi guru dan siswa untuk menunjukkan potensi yang mereka miliki.
2: Caranya itu sangat-sangat bagus. Lalu juga memberikan motivasi juga kepada kami, penyemangat bagi kami sebagai guru untuk memberikan motivasi kepada anak-anak dalam rangka mengembangkan minat dan bakat anak-anak. Ya, karena kebetulan kami di SMA Negeri 3 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan pengembangan minat dan bakat anak-anak. Oleh sebab itu, kegiatan ini memberikan hal positif kepada kami, sekaligus memberikan motivasi juga kepada kami sebagai guru dan juga sebagai selaku anak-anak dalam mengisi acara RRI Fest 2026.
1: Ia menjelaskan persiapan penampilan dalam RRI Fest 2026 dilakukan secara intensif selama kurang lebih 1 minggu. Para siswa yang terlibat merupakan pengisi acara dari bidang seni, musik maupun sanggar yang berada di lingkungan sekolah. Menurut Rahakbau, meskipun waktu latihan relatif singkat, para siswa tetap berusaha mempersiapkan penampilan secara maksimal. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk melatih keberanian, kreativitas serta kemampuan mereka tampil di hadapan publik.
2: Iya, untuk kami melatih untuk mempersiapkan RRI Fest ini untuk secara keseluruhan, kami melatihnya itu cuma 1 minggu. Iya, 1 minggu untuk melatih secara keseluruhan pengisi acara, baik untuk acara di bidang seni bahkan di bidang sanggar, karena dua yang mengisi acara ini kan dari bidang seni, seni musik dan juga dari bagian sanggar. Memiliki harapan yang sangat tinggi yaitu bisa ada kerjasama antara kami keluarga besar SMA Negeri 3 dan juga RRI dalam hal ini ketika kedepannya ada kegiatan-kegiatan.
1: Rakbo berharap kegiatan RRI Fest dapat terus berlanjut dan membuka peluang kerjasama antara RRI dan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Ia berharap ke depan akan ada kolaborasi dalam berbagai kegiatan yang dapat mendukung pengembangan minat dan bakat generasi muda di Maluku Tenggara. Dari Langgur, Resi Febrianti melaporkan.
3: Gerakan orang tua asuh terus diperkuat demi menekan prevalensi angka stunting di Maluku yang mencapai 28,4%. Selengkapnya dilaporkan Lina Tihupuring.
4: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Maluku terus memprioritaskan penanganan stunting yang hingga kini masih berada di atas rata-rata nasional. Prevalensi stunting di Maluku tercatat mencapai 28,4% atau sekitar 28 dari 100 balita mengalami gangguan pertumbuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, BKKBN mendorong penguatan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting sebagai salah satu program prioritas. Menurutnya, berbagai program percepatan penurunan stunting sebenarnya telah berjalan hingga tingkat kecamatan melalui percepatan penurunan stunting dan tim pendamping keluarga. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan karena stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi tetapi juga perilaku hidup masyarakat. Ia menjelaskan, sanitasi yang buruk dan kebiasaan hidup tidak sehat menjadi faktor utama penyebab stunting stunting di sejumlah wilayah. Karena itu, perubahan perilaku dinilai menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan intervensi pemerintah.
5: Stunting itu bukan hanya soal intervensi, tapi stunting juga adalah perubahan perilaku. Kalau masyarakatnya sendiri ternyata masih misalnya ya BHB sembarangan gitu, di sungai, ya, sanitasinya juga nggak baik. Ternyata intervensi gizi bukan satu-satunya jalan keluar, tapi juga perbaikan perilaku masyarakat itu justru menjadi kunci.
4: Eri berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Maluku. Kendati, kualitas generasi mendatang sangat ditentukan oleh keberhasilan penanganan stunting hari ini. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
3: Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas Ribu Pulau Korwil Nusantara 3 edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Saya Josru, selamat siang.
6: Sekian Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual sekorwil kita meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar baru saja kita ikuti penyampaian Lintas Seribu Pulau bersama Prof. Satu dari Ambon, dan Anda kembali bersama saya Dewi Kelmaskosu, ditemani rekan operator di meja putar ada rekan Petu Sailolin. Pendengar, kami berdua kembali menyapa Anda lewat Rodangdut.
1: Thank you so much.

Ya, pendengar Pronanggul sesi kedua, kami hadir untuk Anda hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, kesempatan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami 0813-549-5875. Selamat siang untuk Anda para pencinta dangdut. Semoga di siang hari ini yang lagi malas-malasan jadi terhibur, yang lagi kurang semangat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya bisa diselesaikan. Dan tentunya untuk tugas-tugas yang Anda sementara kerjakan, kami berharap sajian lagu-lagu dangdut juga semakin menyemangati Anda, dan Anda juga ikut berpartisipasi bersama kami ya. 0813-549-5875. Mengawali kebersamaan kita lewat Prodangdut sesi kedua ini, satu tembang dari Adela ya, Cinta Sampai Mati, Debi spesialkan untuk menemani Anda pendengar yang selalu setia bersama kami ya. Selamat siang untuk Mama Inge, juga untuk Bung Terry yang ada di Kibestar, Bung Bravo, juga untuk Nisha yang punya Kibestar, untuk Ibu Tuti, dan juga untuk Ayah Dola ya, yang dan untuk semua yang tidak sempat disebutkan satu persatu, pastikan bahwa Anda juga ikut bergabung bersama kami.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

Radan Dut masih bersama Anda pendengar di sesi kedua TV dan Peto menemani Anda hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sudah kami hadirkan untuk menemani Anda cinta sampai mati, cita-cita takut apa tuh, dan RT 5 RW 3. Tentunya masih kami siapkan beberapa lagu dangdut pilihan untuk menemani Anda, dan bagi Anda yang mau bergabung juga, line telepon kami 0813 549 5875.

0: Perkenalkan, nama aku Laut. Aku seringkali menangis karena aku dicemari oleh tangan-tangan yang tak bertanggung jawab.
1: Tapi kamu kan luas, banyak kehidupan yang kamu berikan. Ya, setidaknya ini jadi kebanggaan kamu.
0: Apa artinya aku jika kehidupan yang kuberikan dicemari oleh ulah manusia? Terumbu karangku, biota laut, pemboman ikan secara terus-menerus membuatku sedih. Sehingga aku tak dapat memastikan keberlangsungan hidup spesies laut.
1: Benar juga, kehidupan yang berkelanjutan adalah tugas kita bersama dalam memberikan perlindungan untuk kelestarian ekosistem laut.
2: Mari kita jaga dan lestarikan ekosistem laut Indonesia kita.

0: geblek lagi, runggap lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

0: Cari kerja susah, tiap hari jalan, habisin duit, kerjanya belum juga dapat. Kamu lagi apa?
1: Saya salurkan hobi menggambar setiap hari. Daripada nganggur, saya juga sudah males urusan cari kerja.
0: Baju kamu keren banget loh. Aku punya banyak potongan kain peninggalan almarhum mamaku. Gak tahu mau aku apain. Peralatan jahit juga aku gak tahu cara pakainya.
1: Bagaimana kalau kau percayakan saja itu kepada saya? Saya jadikan baju. Nanti urusan jual-menjual itu dirimu.
0: Oke. Kawan, penjualan kita naik terus. Wah, ini tambah semangat aku nih.
1: Saya juga tambah semangat.
0: Kita butuh kurir untuk pengantaran.
1: Saya juga butuh 2 tenaga penjahit. Biar saya kontrol saja dan fokusnya ke desain busananya. Bagaimana kalau kita bikin pengumuman lowongan kerjanya sekarang juga?
0: Siap, laksanakan.
1: Membuka usaha dan lapangan pekerjaan dimulai dari langkah kecil sesuai dengan hobi kita. Karena salah satu hal yang paling menyenangkan dalam hidup ini adalah menjalankan hobi sambil menghasilkan duit.
2: Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan secara terus-menerus. Berkolaborasilah dengan orang-orang yang dapat membantumu memperluas jaringan dan peluang bisnis.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar lewat Prodangda Tedisi hari ini. Terasa ya sudah satu jam di Bidan Pitu menemani Anda lewat sajian lagu-lagu dangdut. Semoga menghibur untuk Anda pendengar. Kembali kebersamaan kita berlanjut tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur pendengar. Lewat sajian musik dan informasi bersama kita hingga nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Musik dan informasi Radio Republik Indonesia Langgar bersama Didi dan juga rekan Peto Sayol di Meja Putar kembali hadir ke ruang dengan Anda pendengar informasi terupdate. Kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Kemunculan uban pendengar pada rambut tidak selalu disebabkan oleh usia lanjut ya. Sebagian orang justru mulai mendapati rambut putih atau menjadi abu-abu saat masih remaja ataupun ketika baru menjadi dewasa. Dilansir dari Sevelen Clinic, uban muncul saat folikel rambut mengurangi produksi melanin, yaitu pigmen pemberi warna pada rambut. Semakin sedikit melanin yang diproduksi, maka rambut akan semakin terlihat abu-abu hingga akhirnya menjadi putih. Salah satu penyebab utama yang membuat uban muncul pada rambut adalah faktor genetik. Seseorang cenderung lebih cepat mendapatkan uban jika anggota keluarganya juga memiliki riwayat mendapatkan uban pada usia muda. Selain faktor keturunan, bertambahnya usia secara alami ini juga bisa menjadi faktor produksi melanin pada folikel rambut perlahan menurun. Tetapi kecepatan dalam perubahan tersebut berbeda bagi setiap orang. Kebiasaan merokok ini juga biasanya dikaitkan dengan alasan uban muncul lebih awal. Beberapa penelitian membuktikan adanya hubungan antara kebiasaan merokok dan proses pemutihan rambut pada usia relatif muda. Dikutip dari NEOF, faktor nutrisi perlu turut diperhatikan jika uban muncul terlalu dini. Salah satu contohnya adalah kekurangan vitamin B12 yang telah dikaitkan dengan kemunculan uban lebih dini pada beberapa orang. Stres juga menjadi salah satu faktor munculnya perubahan pada warna rambut. Penelitian menunjukkan stres mampu mempengaruhi sel-sel yang berperan untuk menjaga produksi pigmen pada rambut. Namun pendengar, munculnya uban di usia dini tidak berarti bahwa seseorang tengah mengalami gangguan pada kesehatannya. Beberapa helai uban bisa menjadi bagian dari variasi alami dan faktor genetik yang berbeda pada setiap orang. Dalam situasi tertentu pendengar, uban yang muncul lebih awal ini bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan seperti gangguan autoimun. Situasi tersebut biasanya harus dinilai bersama gejala lain yang menyertainya. Hingga kini belum ada metode yang terbukti mampu mengembalikan warna rambut secara permanen pada uban karena berkurangnya produksi melanin. Pewarna rambut bisa menjadi salah satu pilihan menarik dan mudah bagi siapapun yang ingin menutup uban. Karena hal itu, munculnya uban di usia muda tidak selalu berarti seorang mengalami penuaan dini ya. Faktor genetik, perubahan alami pada tubuh, pola hidup, asupan nutrisi, dan kondisi tertentu ini bisa mempengaruhi waktu munculnya uban.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

Dari Republik Indonesia Langgar, bersama Anda pendengar lewat saja musik dan informasi. Dan kembali pendengar di pukul 7.16 waktu Indonesia Timur, pendengar kami temani Anda. Masih lewat sajian musik dan informasi pendengar hingga nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Timur, spesial untuk menemani Anda pendengar yang sampai saat ini masih terus dijumpai bersama kami di 103,6 MHz.

0: Mamani, lihat dulu.
1: Ikan itu cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

sampai jaku mencekikku. Coba tegakkan berdiriku, sengal-sengal nafas memburu, namun tetap pasang senyumku. Titik peluh satu-satu pun meluruh. Telapakku basah kuyup, masuk saku.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu.
4: 1 juta, Bu.
1: Wiridu, sunailah. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
5: Hemat listrik, hemat biaya.

0: buka pintu.
1: Lama sekali. Pergi buka pintu nih. Hah? Kau juga.
2: Aduh,
1: sama dengan kau mama.
3: Aduh, Tuhan. Cukup sudah, Kak. Cukup.
1: Aduh, perut sakit sekali. Kita suka apa lain nih, Kak?
4: Mabuk akibat konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras hanya menimbulkan kekacauan dalam hubungan keluarga dan lingkungan Anda. Nyawa dapat terenggut kapan saja karena kecelakaan dan penyakit yang ditimbulkan akibat konsumsi minuman keras.
1: Ma, maafkan papa . Papa janji sih minum lagi. Bapak sayang kamu dua.
3: Iya.
5: Iya, Pak. Katon juga sayang papa.
4: Hidup tanpa miras membuat kasih sayang pada keluarga makin erat. Masa depan anak makin terarah dan kesehatan Anda bersama keluarga makin terjaga.

Pendengar, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakum yang meminta regulasi ekonomi digital mendukung pertumbuhan inovasi. Meskipun demikian, aturan harus mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengabaikan perlindungan konsumen. Menurutnya pendengar, itu regulasi diperlukan untuk mendorong lahirnya inovasi sektor ekonomi digital. Ia menilai kebijakan tidak dapat menghambat perkembangan teknologi. Pemerintah perlu memperkuat komunikasi dengan pelaku industri. Langkah itu penting agar kebijakan tetap sesuai dengan kondisi lapangan. Menurutnya pendengar, regulasi sandbox menjadi salah satu mekanisme yang efektif. Ruang tersebut memungkinkan pengujian teknologi dan model bisnis sebelum diterapkan secara lebih luas. Mekanisme itu pendengar memberi manfaat bagi regulator maupun pelaku usaha. Regulator memahami perkembangan industri, sedangkan pelaku usaha menguji inovasi secara terukur. Ms. Bakun menyebut masukan industri menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan. Berbagai keluhan juga menjadi dasar mencari solusi bersama.

0: Perlindungan anak sebuah tindakan advokasi.
1: Anak adalah seseorang yang berada di bawah usia 18 tahun.
2: Anak adalah anugerah Tuhan.
3: Anak adalah mereka yang masih memerlukan perlindungan dan pertolongan kita.
4: Anak adalah mereka yang lemah dan tak berdaya dan sangat membutuhkan bantuan orang tua.
5: Anak adalah tunas harapan bangsa.
0: Kekerasan dapat terjadi di mana-mana, kapan saja, bagi siapa saja dan oleh siapa saja, termasuk pada anak.
6: Bentuk-bentuk kekerasan pada anak diantaranya, kekerasan fisik berupa penganiayaan, pukul, cubit, tinju, tendang, tampar, dan sebagainya.
0: Kekerasan psikis berupa penghinaan, marah, mencemooh, serta pengabaian atau penelantaran, serta kekerasan seksual.
7: Mari lindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual.
0: Iklan layanan masyarakat ini produksi LPP RRI Tual.

0: sudah ajak aku beli buku.
1: Sama-sama, Ani. Aku juga senang bisa ajak kamu. Yuk, kita makan dulu sebelum pulang.
0: Maaf, Mer. Aku mau sholat dulu sebelum berbuka.
1: Iya, maaf ya, Ani. Aku lupa kalau kamu lagi puasa. Ya sudah, kamu sholat dulu. Kalau sudah selesai, baru kita buka puasa bareng ya. Aku tunggu di sini ya.
2: Pentingnya menghargai waktu orang lain beribadah menggambarkan bagaimana indahnya toleransi antar umat beragama di Indonesia.

0: untuk menjadi cerdas, kemampuan harus terus diasah. Kita perlu mengasah skill dan daya pikir kita dengan terus belajar
1: untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar.
0: Begitu juga dengan pembentukan karakter.
2: Assalamualaikum.
3: Kakak.
4: Permisi.
3: Makasih, Kakak.
4: Oh, silakan.
0: Kita harus terus mengasah kebiasaan baik dalam interaksi sosial, mulai dari rumah, sekolah, kantor, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Kamu tahu tidak, sekolah, perbuatan kamu itu tidak baik. Dulu, jangan
0: orang tua bukan hanya berkewajiban memberikan nasihat ataupun teguran kepada anak, tetapi juga berkewajiban mengasah perilaku yang baik kepada anak dengan memberikan keteladanan sesuai nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal Indonesia.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur, dan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Sudah sejak pagi, sore, siang hingga sore hari ini masih terus terjun bersama kami pendengar. Untuk sajian musik dan informasi kami hadir akhiri untuk menemani Anda tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kita ikuti Ruang Taman Pendidikan Al-Quran.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pendengar sekalian, kita bersua kembali dalam acara TPA Taman Pendidikan Al-Quran pada Radio Republik Indonesia Tual. Dan alhamdulillah masih bersama kami Taman Pendidikan Al-Quran TPA Masjid Agung Al-Huriyah 45 Kota Tual. Pada kesempatan siaran kali ini yang adalah merupakan edisi siaran ke-56 tahun ke-21 di petang Jumat 28 Agustus 2026 Miladiah, 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Untuk tadarus Al-Qur'an kita berada pada juz 13 surat Ar-Ra'd ayat 12 dan seterusnya pada halaman 200 dan seterusnya. Dan adapun para santri yang hadir, mereka ada 5 orang, ada Saena, ada Eki, ada Hafiz, ada Adito, dan ada Yusron. Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Doa pembukaan. A'udzu

0: Baik pendengar sahabat Al-Quran, kita masuk tadarusan Al-Quran. Sekali lagi mengambil juz 13 surah Ar-Ra'd ayat 12 dan seterusnya pada halaman 200 dan seterusnya. Baik pendengar sahabat Al-Quran, yang pertama tampil adalah santriwati Saena.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yurikumul baiqa khayqa.
0: Yurikumul barqa.
1: Huwallazi yurikumul barqa khayfan wa tama'an wa yansha'u
0: as-sahaba basikal.
1: Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi

إلى يبلغ لغ فهو ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال

سمعه ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب

Wasayam lamul kufar muliman.

الله الذي له ما في السماوات

0: ってことだけが飛べて、
1: あらりなやさりぶなるはやさどんやはらあひらしんでは

0: Baik pendengar sahabat Al-Quran, ini tadi santriwan Adiko, berikutnya santriwan Yusron.
1: Auzubillahi minasyaitonir rajim.

Me agarró Lerosolihin.

0: Tidak.
1: Ya
0: tajar, ya tajar long raja. Ya tajar long.

0: شيء
1: من شيء
0: قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا

Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi tadarusan Al-Quran yang sudah dibawakan oleh para santriwan dan santriwati SPA Masjid Agung Al-Quran. Pelajaran kita berikutnya adalah menghafal bacaan sholat, surat-surat pendek, ayat-ayat pilihan, dan doa harian. Kita mulai dari bacaan sholat, doa iftitah.

0: muslimin.
1: Perhatikan ya, wa mahyaya bukan wa mahyaya ya. Wa mahyaya. Kalau wa mahyaya itu Yahya itu nama nabi. Sedangkan wa mahyaya itu artinya dan hidupku. Wa mahyaya, wa mahyaya. Berikutnya bacaan. Berikutnya bacaan doa sebelum tidur. Doa akan tidur.
0: Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.
1: Bangun tidur.
0: Alhamdulillahilladzi
1: doa akan makan.
0: Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar.
1: Doa masuk WC. Allahumma inni
0: a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is.
1: Keluar WC, alhamdulillah.
0: Alhamdulillahilladzi adzabani al-adza wa afani.
1: Doa naik kendaraan. Bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Inna ghafurur rahim.
1: Yang menyanyikan lagu Senandung Al-Fatihah dengan menyebut

Muhammad wa ala alihi.

Ya, doa kurang.

pendengar sahabat acara TPA. Dan akhirnya para santri yang hadir, mereka adalah Syaina, Ilki, Hafiz, Adito, Yusron, Al-Farisi, kru RR Ritual yang bertugas, dan saya pengasuh Ustadz Dr. Anus Haji Abu dari rumah pengucapan ilaliko. Sampai jumpa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Man?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langgur bersama Anda pendengar, dan baru saja kita ikuti ruang Taman Pendidikan Al-Quran bersama TPA dari Masjid Agung Al-Huria 45 Kota Tua pendengar. Kami masih terus menemani Anda, menyajikan sejarah lagu-lagu islami untuk menemani Anda pendengar hingga jelang dikumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah kota Langgur dan sekitarnya.

bahagia karena kalian tahu saya juga haus kasih sayang. Semoga saya mendapatkan orang yang tepat seperti Budiwan yang menemanimu. Walaupun ini sebuah hanya sebuah es teh, ini nggak di endorse es teh pinggir jalan, tapi rasa es teh itu legit, enak, manis, semanis cinta-cinta kalian. Semoga cinta-cinta kalian itu terus berlanjut. I'm still gonna shine away. Yeah.

0: Alpha is online.
1: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pa, maaf.
1: Sana cepat.
2: Iya, iya.
1: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
2: Pa, Papa.
1: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim dan muslimat dimanapun Anda memantau siaran kami, sajian lagu-lagu islami kami cukupkan sejenak untuk menemani Anda saat dikumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah kota Langkur dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawan TLPP Ritual dari Langgur, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga malam ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Ini tentu menyongsong hari-hari raya gerejawi, hari raya desa, ulang tahun desa yang memang sudah dicanangkan dan ditetapkan oleh.
2: Kita masih punya tantangan yang berikut adalah penyiapan bahan baku untuk food supply. Jadi food supply ini kita harapkan.
0: Selamat malam saudara. Radio Republik Indonesia Somlaki dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Pemdes Lermatang minta Impact Masela LTD agar jangan hanya lakukan kegiatan untuk siwa tetapi fokus juga kepada masyarakat tiga desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai dari sekarang mengantisipasi persiapan bahan baku lokal. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini bersama saya Raffi dan Willy Andersen Kanikir ST. Inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Pemdes Lermatang minta Impact Masela LTD agar jangan hanya lakukan kegiatan untuk siwa, tetapi fokus juga kepada masyarakat tiga desa. Demikian disampaikan Kepala Seksi Kasih Pelayanan Desa Lermatang, Otniel Batlelona, saat menghadiri kegiatan perlombaan yang diselenggarakan oleh Impact Masela yang disasarkan kepada siswa-siswi SD pada tiga desa yang merupakan desa terdampak gas abadi Blok Masela, Jelang dan peringati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang dipusatkan pada Rumah Kidabela Kamis 27 Agustus 2026. Menurut Badalona, selaku pemerintah Lermatang minta dengan mengharapkan kepada Impact Masela LTD agar kegiatan-kegiatan perlombaan yang telah dilakukan dan melibatkan siswa-siswi pada tiga desa tersebut, kiranya ke depan Impact juga bisa melakukan kegiatan menjelang hari-hari gerejawi maupun kegiatan ulang tahun setiap desa.
1: Kalau memang ke depan bisa kalau memang bukan saja kegiatan ini tapi mungkin menyongsong hari-hari raya gerejawi, hari raya desa, ulang tahun desa yang memang sudah dicanangkan dan ditetapkan oleh masing-masing desa, ya mereka pun kalau bisa Impact bisa mendukung itu supaya dari situ kita bisa membangun persatuan antar desa Lermatang dan desa-desa tetangga dalam hal ini Lermatang, Bomaki, dan Letalam. Kalau mendapat itu dari yang luar-luar juga bisa ketemu masukan semua.
0: Dengan demikian, dukungan dari Impact terhadap kegiatan-kegiatan gerejani dan ulang tahun desa yang melibatkan masyarakat dari tiga desa maupun masyarakat umum itu jauh lebih baik untuk membangun persatuan antara masyarakat tiga desa maupun masyarakat umum. Selain itu, Batlelona juga mengatakan bahwa masyarakat desa Lermatang pada umumnya turut memberikan dukungan terhadap kehadiran Impact Masela LTD di Tanimbar, terutama di desa Lermatang, dalam melakukan segala aktivitasnya. Saudara, Impact Masela LTD mendapat apresiasi atas kegiatan lomba dorong mutu pendidikan. Kegiatan perlombaan yang dilaksanakan Impact Masela LTD yang ditujukan kepada siswa-siswi SD pada tiga desa terdampak di Kecamatan Tanimbar Selatan, yakni SD Kristen Lermatang, SD Kristen Ledalam, dan SD Naskat Santo Fransiskus Saverius Bomaki. Kegiatan terbukti mampu memberikan edukasi kepada siswa-siswi serta motivasi belajar siswa untuk tampil percaya diri. Apresiasi tersebut disampaikan guru bantu SD Kristen Lermatang di Robeka Fordat Kosu yang turut mendampingi siswa-siswinya untuk mengikuti tiga mata lomba yang oleh disiapkan oleh Impact Masela LTD di Rumah Kidabela. Dirinya menilai bahwa dari tiga mata lomba tersebut, siswa-siswinya mampu dan sempurna saat percayakan untuk mewakili sekolah untuk terlibat dalam pertandingan. Untuk itu dirinya mengharapkan dari Pekimpik agar kegiatan lomba dan juga hadiah dalam bentuk perlengkapan sekolah jangan hanya sebatas ini, namun harus untuk lebih memberikan dan motivasi yang dituntut generasi Tenimbar mulai dari saat ini dan waktu-waktu yang akan datang.
3: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Sawu Melaki.
0: Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai dari sekarang mengantisipasi persiapan bahan baku lokal. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Blampi Muril Kosu belum lama ini pada acara pembukaan kegiatan menyongsong HUT ke 91 Gereja Protestan Maluku. Dengan beroperasinya proyek strategis nasional atau PSN akan diperlukan lebih banyak bahan baku lokal dari masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sekretaris Daerah Brampi Berlukus mengatakan hal ini merupakan sebuah tantangan yang sementara dipikirkan oleh pemerintah daerah. Untuk itu masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai dari sekarang harus mempersiapkan diri dengan berbagai aktivitas untuk menyiapkan bahan baku lokal.
2: Kita masih punya tantangan yang berikut adalah penyiapan bahan baku untuk food supply. Jadi food supply ini kita harapkan supaya sebagian besar kalau bisa bahan bakunya itu disuplai oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Di Jemaat GPM Sejahtera sendiri apakah sudah siap atau belum gitu?
0: Sekda Mulyokus lebih lanjut mengatakan, saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sementara menyiapkan kerjasama hot shelter yang bisa menampung tenaga kerja lokal, tetapi juga dapat menampung seluruh bahan baku di supply yang akan diperoleh, baik itu dari para petani, peternak yang khusus di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus menunjuk komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Ciharatuanak menghadiri sekaligus memimpin prosesi peletakan batu pertama pembangunan 350 unit perumahan subsidi desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan pada Jumat 28 Agustus 2026. Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Richie Lawrence Anggito, jajaran pimpinan Purkopinda, pimpinan OPD dan lingkungan Pemda, serta pihak kontraktor pelaksana CV Hitrima yang bekerjasama dengan Bank BTN. Wakil Bupati Juliana Ratuanak mengatakan detail dan spesifikasi program perumahan subsidi jumlah dan tipe 350 unit, tipe 36 yang ditargetkan selesai pada tahun 2026 yang diperuntukkan bagi ASN, TNI Polri dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dengan harga Rp185 juta per unit dan uang muka sangat ringan mulai dari 1%. Pembangunan perumahan subsidi tersebut menjadi bagian dari dukungan Pemkab Kepulauan Tanimbar terhadap program perumahan nasional. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan emas tersebut. Mari wujudkan hunian impian keluarga, karena rumah layak masa depan cerah.

kasih tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Semelaki untuk edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Sebelum besok kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Pemdes Lermatang minta impact masalah LTD agar jangan hanya lakukan kegiatan untuk siswa-siswi tetapi fokus juga kepada masyarakat tiga desa. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai dari sekarang mengantisipasi persiapan bahan baku lokal. Mewakili kerja yang bertugas, saya Raffi mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

kasih pendengar setia Zoom Laki, selamat malam dan selamat beraktivitas ya. Semoga hari ini ceria, ceria bagi Anda lewat semua apa yang Anda lakukan. Dan pendengar, di sip terakhir ya penyiaran Zoom Laki edisi hari ini tanggal 28 Agustus 2026. Raffi dan Willy. Nah, pendengar di setelah kami saat ini mungkin bagian yang butuhkan informasi sudah 50 menit berlalu ya dari pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami berharap bagi Anda nanti waktu menunjukkan pukul 19 atau jam 7 malam, kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Tual. Sesaat lagi pendengar.

0: Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. "Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini." Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain." Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. "Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain." Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.
1: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Tenggara, Tovianus J. Sadrak, mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi periode musim kemarau yang berlangsung saat ini. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual memastikan layanan tanggap darurat tetap beroperasi selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Jumat 28 Agustus 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Dewi Kalmaskosu. Dan Sami Oirat, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Tenggara, Oktavianus J. Zadrak, mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi periode musim kemarau yang berlangsung saat ini. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena fenomena El Nino dapat mempengaruhi karakteristik musim kemarau. Menurut Zadrak, fenomena El Nino tidak hanya dapat mempercepat datangnya periode kemarau, tetapi juga berpotensi memperpanjang durasinya. Karena itu masyarakat dan pemerintah daerah diharapkan dapat bersama-sama mengambil langkah yang bijak dalam menghadapi kondisi tersebut.
2: Mari kita sama-sama saling merangkul antara masyarakat dan pemerintah daerah. Kita bijak dalam periode musim kemarau ini. Memang fenomena El Nino ini mempercepat periode kemaraunya, tetapi kemudian dia juga bisa memperpanjang masa kemaraunya. Kami terus menyampaikan lewat kanal yang resmi, baik kami yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual maupun yang ada di pusat. Jadi warga masyarakat bisa mendownload aplikasi info BMKG. Jadi di situ ada semua terkait informasi BMKG.
1: BMKG Maluku Tenggara terus menghimbau masyarakat agar mengikuti perkembangan informasi cuaca dan iklim melalui saluran resmi. Informasi tersebut penting sebagai acuan masyarakat dalam menyesuaikan aktivitas selama periode kemarau, termasuk mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan. Zadrak mengatakan penyampaian informasi dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui BMKG yang berada di Maluku Tenggara dan Kota Tual, maupun BMKG di tingkat pusat. Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya dan menjadikan kanal resmi BMKG sebagai rujukan. Ia menambahkan pemanfaatan aplikasi info BMKG dapat memantau masyarakat memperoleh informasi meteorologi, klimatologi, dan kebencanaan secara lebih mudah. Dengan mengikuti informasi resmi secara rutin, masyarakat bersama pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kemarau yang lebih panjang akibat pengaruh El Nino. Saudara, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual memastikan layanan tanggap darurat tetap beroperasi selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat. Pelayanan tersebut didukung dengan sistem 3 SIP sehingga petugas tetap siaga sepanjang waktu. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual, Ian Talaut, mengatakan masyarakat dapat menghubungi call center damkar ketika menemukan kejadian kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan bantuan petugas. Nomor layanan tanggap darurat damkar Kota Tual yang dapat dihubungi masyarakat adalah 0812-4718-8765. Talaut menjelaskan, tugas damkar tidak hanya terbatas pada penanganan kebakaran, petugas juga menangani berbagai kondisi non-kebakaran termasuk penyelamatan ketika masyarakat menghadapi situasi yang membutuhkan bantuan petugas damkar.
3: Ya, kami menghimbau untuk masyarakat itu tidak untuk membakar lahan ataupun hutan karena mungkin mau buat lahan ladang baru atau kebun baru, itu tolong diperhatikan. Artinya tidak hanya sembarang membakar gitu. Kalaupun memang itu kan kita tidak melarang, itu haknya mereka punya lahan kan, tetapi ya pakai rasio lah, supaya tidak merambat. Ada sosmed itu damkar Kota Tulang itu. Call centernya juga ada tertera di situ. Ada call centernya itu 0812 47 18 8765.
1: Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan apabila terjadi kebakaran di lingkungan tempat tinggal maupun wilayah lainnya. Laporan yang diterima akan segera ditindaklanjuti oleh petugas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Talaut juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut secara bertanggung jawab dan memberikan informasi lokasi kejadian dengan jelas. Menurutnya, kecepatan laporan masyarakat sangat membantu petugas dalam memberikan respons terhadap kejadian darurat. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong masyarakat mulai menggunakan LPG sebagai bahan bakar untuk kebutuhan memasak di rumah. Langkah ini menjadi salah satu pilihan di tengah kondisi minyak tanah yang seringkali sulit diperoleh masyarakat. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dalan Uar, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Jumat pagi mengatakan, masih banyak warga yang takut menggunakan LPG karena belum memahami cara pemakaiannya. Kekhawatiran terutama muncul saat harus memasang atau mengganti tabung gas. Neti mengaku dirinya juga masih merasa khawatir ketika harus mengganti tabung LPG, meski sudah menggunakan gas untuk memasak di rumah. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sosialisasi agar masyarakat memahami cara menggunakan LPG dengan aman.
4: Jadi memang Pertamina, kemarin kan Pertamina sosialisasi terkait dengan penggunaan gas. Tapi memang kan kalau kita lihat masyarakat di sini kan masih takut nih. Gas itu kan dipergunakan, ada ya. Gas yang takut, apalagi masyarakat yang awam ya. Mereka kadang takut, lebih baik memakai kayu daripada pakai gas. Tapi kami tetap, karena ini merupakan program pemerintah, kami tetap berupaya untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, terutama ke ibu-ibu. Karena manfaatnya juga punya, kalau gas itu kita bisa pakai satu bulan untuk terus, dia juga cepat masakannya. Nanti harus berkoordinasi dengan Pertamina, jadi kita sama-sama seiring sejalan sinergi untuk melakukan sosialisasi.
1: Menurut Neti, pemerintah daerah akan terus melakukan sosialisasi terutama kepada ibu rumah tangga yang sehari-hari menggunakan bahan bakar untuk memasak. Materi sosialisasi akan mencakup cara penggunaan LPG, termasuk saat memasang dan mengganti tabung. Niti menjelaskan LPG dinilai lebih praktis karena proses memasak berlangsung lebih cepat. Ia mencontohkan salah satu tabung LPG 12 kg. Untuk kebutuhan memasak di rumah dapat digunakan hingga sekitar 1 bulan tergantung pemakaian. Penggunaan LPG ini dapat menjadi pilihan masyarakat ketika minyak tanah sulit diperoleh. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selanjutnya akan bersinergi dengan Pertamina untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami penggunaan LPG sehingga tidak lagi merasa khawatir saat menggunakannya di rumah. Saudara, Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Yohanes Bosco Rahawarin, meminta pemerintah tetap memberi perhatian kepada sekolah yayasan. Sekolah negeri dan swasta sama-sama membantu pemerintah memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak di daerah. Bosco menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan di SD Naskat Matias 1 Langgur pada awal Agustus 2026. Ia menyebut sekolah Katolik telah lama menjadi bagian dari perkembangan pendidikan di Maluku Tenggara. Bosco mengatakan kondisi ekonomi masyarakat perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sekolah yayasan. Banyak masyarakat Maluku Tenggara berasal dari kalangan menengah ke bawah, sehingga kemampuan orang tua untuk membantu kebutuhan pendidikan juga terbatas.
5: Ada perhatian lah, campur tangan dari pemerintah daerah, karena kita walaupun sekolah yayasan ya, mungkin ya secara aturan ya lebih diprioritaskan sekolah negeri. Tetapi kan sekolah yayasan ini, kita tahu bahwa sekolah-sekolah Katolik ini dia pelopor pendidikan di Maluku Tenggara. Dan jangan kita menutup sebelah mata, karena ini mendidik anak bangsa. Dia tidak bilang ini sekolah swasta, jadi nah, kita jangan samakan dengan di Jakarta. Jakarta sekolah swasta bisa membiayai karena ya kelasnya beda. Kita di sini banyak itu masyarakat menengah ke bawah. Jadi pelayanan pendidikan sebenarnya tidak harus memilih dia swasta atau negeri, karena kita bukan Jakarta. Maluku Tenggara, kita harus sesuaikan dengan kondisi daerah kita.
1: Bosco meminta pemerintah tidak membatasi dukungan hanya berdasarkan status sekolah negeri atau swasta. Sekolah yayasan juga membutuhkan perhatian karena tetap memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak di daerah. Bosco menambahkan, persoalan tersebut telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dan kementerian terkait. Ia mendorong pemerintah daerah dan DPRD dan pihak sekolah terus membangun komunikasi agar kebutuhan pendidikan di Maluku Tenggara dapat disampaikan dan dibahas bersama. Saudara, guna menjaga stabilitas harga dan logistik kebutuhan masyarakat di Kota Tual, kerjasama dilalui pemerintah Kota Tual bersama sejumlah daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menjelaskan Kota Tual masuk dalam sampel indeks harga komoditas pengukur inflasi di 3 kabupaten kota di Maluku, yakni Kota Tual, Kota Ambon, dan Masohi. Olehnya itu, evaluasi ketahanan stok kebutuhan warga tetap dievaluasi Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya, serta mengukur kualitas kebijakan pemerintah untuk mengintervensi ketersediaan stok kebutuhan 9 bahan pokok di wilayah Sabang hingga Merauke. Maka pemerintah Kota Tual dalam analisisnya terdapat beberapa komoditi unggulan yang memerlukan suplai dari daerah produsen pada komoditas bawang merah, cabai, bawang putih, dan beras untuk mengantisipasi menurunnya kuota kebutuhan masyarakat di Kota Tual.
6: Koordinasi nasional yang dipimpin langsung oleh Pak Mendagri atau Pak Sekjen Mendagri. Tual ini adalah salah satu daerah IHK yang menjadi 3 daerah kabupaten kota selain Ambon dan Maluku Tengah menjadi potret inflasi untuk Provinsi Maluku. Nah, beberapa komoditi yang penyumbang inflasi misalnya cabai rawit, bawang merah, bawang putih, beras, minyak goreng, itu masih menjadi andil inflasi yang cukup berpengaruh terhadap angka inflasi Provinsi Maluku. Nah, kita selalu intens berkoordinasi dengan pelaku usaha yang supply cabai, bawang putih, bawang merah. Bahkan kita berkomunikasi sampai ke daerah produsen, ke Kupang, ke Bima, kemudian ke Nrekang, Sulawesi Selatan, kemudian ke Bula, Maluku Tengah. Itu komunikasi baik dalam grup maupun kita by call. Ketika kita sudah memperoleh sumber komoditi, kita tawarkan langsung ke pelaku usaha.
1: Lebih lanjut, Darnawati menandaskan wilayah luar yang menjadi mitra Kota Tual terhadap pengadaan kebutuhan pokok masyarakat, di antaranya Kupang, Bima, Nrekang, dan beberapa Maluku Tengah, sekaligus melakukan mediasi bersama pelaku usaha terhadap harga serta akomodasi kebutuhan yang dapat dipasok dari luar daerah demi memenuhi kebutuhan konsumen di bumi Maren. Saudara, kolaborasi seluruh elemen dalam menjaga tradisi leluhur menjadi kunci utama melestarikan khasanah daerah dari generasi ke generasi. Harapan ini disampaikan Ketua OSIS SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Dita Farfar, terkait peran generasi muda untuk menjaga eksistensi budaya KEI. Sekalipun terjadi perubahan zaman secara global, namun interaksi sosial melalui level keluarga hingga ke dunia pendidikan berperan penting untuk bersatu bersama menjaga kebudayaan yang telah lahir dan terpelihara hingga saat ini, sehingga tanggung jawab sosial generasi Z menggemakan pelestarian budaya lokal dalam lingkungan manapun. Misalkan bakti sosial di sekolah, forum siswa, dan berbagai media yang memiliki peran penting mengembangkan budaya lokal.
7: Dengan tradisi bermasyarakat. Contohnya misalnya gotong royong, mungkin sekarang tidak selalu dalam bentuk kerja bakti di lingkungan sekitar, tapi bisa saja dalam kegiatan penggalangan dana, aksi sosial, membantu teman yang dibutuhkan, atau membuat kegiatan bersama. Kemudian begitu juga dengan musyawarah di sekolah, kita sering mendapat kegiatan-kegiatan misalnya terlebih saya terlebih, ya kami ingin membuat suatu program atau suatu kegiatan, kami selalu melakukan rapat. Tradisi itu tidak selalu harus terlihat seperti sesuatu yang kuno. Yang paling dekat dengan Gen Z seperti kegiatan sosial, konten ini penggalangannya, kegiatan komunitas, kolaborasi melalui media sosial. Kegiatan berubah, tapi semangat kebersamaannya yang harus kita jaga dari masa ke masa.
1: Dita tetap optimis tanggung jawab menjaga warisan leluhur dalam bentuk tradisi KEI akan tetap terjaga dan membutuhkan penguatan intens dari seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjaga warisan budaya. Namun tetap menghargai budaya Nusantara sebagai basis pengembangan budaya nasional yang diawali dari level daerah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, direlay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku, Kabupaten Kepulauan Aru menyoroti masih rendahnya kemampuan literasi peserta didik serta kehadiran dan kesiapan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru, Yadi Wibowo, saat ditemui RRI Kamis 27 Agustus 2026 mengatakan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius kepala sekolah dan guru. Menurut Yadi, hasil asesmen dan rapor pendidikan menunjukkan masih ada indikator yang memerlukan intervensi, khususnya pada aspek literasi. Karena itu sekolah diminta menganalisis hasil rapor pendidikan, terutama indikator yang masih berada pada kategori merah dan kuning, untuk menentukan langkah perbaikan sesuai kebutuhan.
8: Literasi kita rendah. Bagaimana mau tinggi? Gurunya tidak pernah ada di kantor tugas. Bagaimana dia bisa melaksanakan hasil apa tes asesmen? Kan dia beri asesmen. Asesmen diambil secara acak tuh sekolah mewakili. Nah kalau guru kita tidak siap memberikan materi soal yang sesuai dengan apa harapan DTKA, apa asesmen? Hasilnya seperti itu, kita rendah. Tambah dengan hasil TKA kemarin, tes kemampuan akademik kita, walaupun tidak untuk mengukur kelulusan, tapi kan 4 koma.
1: Yadi menegaskan guru memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan peserta didik, termasuk melalui kehadiran secara rutin, penyampaian materi yang maksimal, serta pendampingan dalam menghadapi berbagai asesmen. Ia menilai apabila kehadiran guru dan proses pembelajaran tidak berjalan maksimal, maka peningkatan hasil asesmen peserta didik akan sulit dicapai. Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru akan terus mendorong perbaikan mutu pembelajaran melalui analisis rapor pendidikan, pembinaan guru dan kepala sekolah, serta evaluasi secara berkala. Sementara itu, Saudara, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru akan memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap sekolah untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan data yang disampaikan Satuan Pendidikan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru, Yadi Wibowo, mengatakan data sekolah harus disampaikan secara jujur dan objektif, mulai dari kondisi bangunan, sarana-prasarana, kehadiran guru, hingga proses pembelajaran. Yadi menyebut monitoring tidak cukup hanya mengandalkan laporan melalui komunikasi jarak jauh, sehingga pemeriksaan langsung ke sekolah perlu ditingkatkan. Menurutnya, luas wilayah Kepulauan Aru dan sebaran sekolah di berbagai desa serta kecamatan menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan.
8: Sekarang jabatan pengawas khususnya adalah pengawas. Masalah juga, pengawas kita kan susah habis. Tinggal 3, karena pengangkatan pengawas kena syaratnya. Syaratnya harus uji kompetensi, pindah jenjang jabatan. Pindah jabatan guru jadi jabatan pengawas. Tetapi sekarang peraturan terbaru itu, pengawas susah ada lagi. Kalau dulu ada pengawas, ada UPTD, masih ada yang ngawasi di Kepulauan Aru. Tahun 2018 itu kan masih ada UPTD. Lalu Permendagri nomor 12 tahun 2012 tahun 2018 itu kan UPTD dianggap tidak efektif atau efisien karena tidak melaksanakan.
1: Untuk itu, Dinas Pendidikan mendorong pola pendampingan dan monitoring yang lebih efektif, termasuk memperkuat peran tenaga pengawas di wilayah kecamatan. Yadi menilai guru dan sekolah di daerah kepulauan membutuhkan pendampingan secara langsung karena pengawas memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan kepada guru dan satuan pendidikan. Ia menegaskan jika ditemukan kepala sekolah atau guru yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan, Dinas Pendidikan akan melakukan pembinaan secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku. Yadi menambahkan, keakuratan data sangat penting karena menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan dan menyalurkan intervensi pendidikan secara tepat. Ia meminta seluruh kepala sekolah menyampaikan kondisi sekolah apa adanya agar kebijakan dan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah saatnya mengantisipasi persiapan bahan baku lokal. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Berampi Moriel Kosu belum lama ini pada acara pembukaan kegiatan menyongsong HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku. Moriel Kosu menjelaskan dengan beroperasinya proyek strategis nasional PSN akan diberlakukan lebih banyak bahan baku lokal dari masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sekretaris Daerah mengatakan hal ini merupakan sebuah tantangan yang sementara dipikirkan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai dari sekarang harus mempersiapkan diri dengan berbagai aktivitas untuk menyiapkan bahan baku lokal.
9: Kita masih punya tantangan yang berikut adalah penyiapan bahan baku untuk suplai. Jadi suplai ini kita harapkan supaya sebagian besar kalau bisa bahan bakunya itu disuplai oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Di Jemaat GPM Sejahtera sendiri apakah sudah siap atau belum?
1: Mariel Koso lebih lanjut mengatakan, saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sementara menyiapkan kerjasama hot shelter yang bisa menampung tenaga kerja lokal, tetapi juga dapat menampung seluruh bahan baku di supply yang akan diperoleh, baik itu dari para petani, peternak yang ada, khusus di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saudara, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Katarina Ratuanak menghadiri sekaligus memimpin prosesi peletakan batu pertama pembangunan 350 unit perumahan subsidi di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan pada Jumat 28 Agustus 2026. Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricci Lawrence Anggito, jajaran pimpinan Forkopimda, pimpinan OPD di lingkungan Pemda, serta pihak kontraktor pelaksana CV Hitirima yang bekerja sama dengan Bank BTN. Wakil Bupati mengatakan detail dan spesifikasi program perumahan subsidi, jumlah dan tipe 350 unit, tipe 36 yang ditargetkan selesai pada tahun 2026, yang diperuntukkan bagi ASN, TNI, Polri, dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dengan harga Rp185 juta rupiah per unit dan uang muka sangat ringan mulai dari 1%. Pembangunan perumahan subsidi tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap program perumahan nasional. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan emas tersebut dan mengajak semua pihak mewujudkan hunian impian keluarga karena rumah layak, masa depan cerah. Saudara, guna menanamkan kesadaran hukum dan tertib berlalu lintas sejak dini, Kapolsek Waramaktian, Ibda M. Nifan Ngiliau menggelar kegiatan polisi mengajar bagi para pelajar berlangsung di SMA Negeri 16 Selawas, Desa Batu Putih, Kecamatan Waramaktian, Kamis kemarin. Program polisi mengajar yang diinisiasi oleh Kapolda Maluku dikemas secara interaktif. Ibda M. Nifan Ngiliau hadir langsung sebagai pemateri utama untuk memberikan edukasi yang mendalam mengenai pentingnya disiplin berlalu lintas kepada generasi muda. Di hadapan para pelajar, Kapolsek Waramaktian menjelaskan secara rinci mengenai pengertian disiplin dalam berkendara, sekaligus membedah alasan mengapa kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sangat krusial guna menekan angka kecelakaan dan menjaga keselamatan bersama di jalan raya. Dikatakan, disiplin dalam berkendara itu artinya harus sadar dan taat pada aturan tanpa harus diawasi petugas sebagai cerminan karakter bangsa yang menghargai kehidupan dan keselamatan di jalan raya. Kapolsek menjelaskan kepada 4 poin utama penerapan disiplin berkendara yang wajib dipatuhi oleh setiap pengendara, diantaranya disiplin kelengkapan administrasi, memiliki SIM dan membawa STNK yang sah, disiplin perilaku berkendara, mematuhi rambu lalu lintas dan menghargai sesama pengguna jalan, disiplin kelengkapan kendaraan, menggunakan helm standar, spion utuh dan knalpot standar, disiplin kelayakan kendaraan, memastikan fungsi rem, lampu dan ban dalam kondisi prima. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu 29 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Jumat sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 85 hingga 86%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 82 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 86 hingga 87%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 7 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 83 hingga 84%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermata Leti, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Tenggara, Octavianus J. Zadrak, mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi periode musim kemarau yang berlangsung saat ini. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual memastikan layanan tanggap darurat tetap beroperasi selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Demi Debi Kalmaskoso dan Sami Ohirat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan.

kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat.

0: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi. Untuk mengatasi, mengantisipasi.

0: Asi dan mitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenalkan oleh Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah sekarang ini setelah kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
2: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan, dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Rifka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, Trismudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
4: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
6: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
4: Muktamar ketiga 35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras.

0: Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ara Kusuma melaporkan.
1: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
2: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
3: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
2: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
4: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
2: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke waduk penempat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penempat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
6: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang sama di Parit Mayor itu 2050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
5: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5000 mg per liter. Padahal berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penempat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
7: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan pipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di modul itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
5: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Perempat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
8: Masyarakat, ibu-ibu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
9: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
8: Masyarakat, ibu-ibu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEAD. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PT AHEAD bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
9: Sementara itu Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Bilu kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
10: Krisis yang ini untuk intake Sungai Bilu itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam dan sekarang sudah 24 jam intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5000-an. Itu yang terjadi
9: saat ini. Penanganan seperti apa, Pak?
10: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
9: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Banjarmasih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Yuma Muhammad melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah. Dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
11: bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak.
12: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
11: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
12: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
13: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
12: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
15: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian dan lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk membantu harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN, dan ini yang kita sukai.
14: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
16: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting agama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
14: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
18: Potensi sponsor kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya, dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Asuransi Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bib atau memegang bibnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
17: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run, dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nira Bulutiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: baru enak.
1: Mas Ketena,
2: luar biasa.
3: Tapi aku baru aja
4: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Indonesia menyapa malam.
7: Kami pancarkan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026, bersama saya Fajar Nugroho dan juga kerabat yang bertugas, tim Indonesia Menyapa Malam akan menghadirkan berbagai informasi, di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada beberapa dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog Anda bisa berpartisipasi di line telepon kami di 0213523172, 3844545, 3862375 atau di 0213866712 dan juga WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Pendengar, pada sesi ini, pada malam hari ini, kita akan membahas tentang banjir bandang dahsyat yang melanda wilayah perbatasan antara Nepal dan Tibet, Tiongkok, tepatnya di Yurong pada hari Rabu tanggal 26 Agustus lalu. Peristiwa yang terjadi sekitar siang hari waktu setempat itu menelan ratusan korban jiwa dan ribuan orang dinyatakan masih hilang, termasuk wisatawan dari berbagai negara. Banjir bandang yang terjadi tiba-tiba menyapu sebuah desa di lembah itu membuat warga yang berada di sana tidak sempat menyelamatkan diri, dan kondisi medan juga turut menyulitkan proses evakuasi. Dan bagaimana kondisinya saat ini? Adakah warga negara Indonesia yang masih dinyatakan hilang atau terkena menjadi korban banjir bandang ini? Kita akan berbincang bersama pelaksana fungsi protokoler dan konsuler KBRI Dhaka, Wahyu Riyadi. Pak Wahyu, selamat malam waktu Indonesia, Pak.
1: Selamat malam.
0: Ya,
1: Pajar.
0: Iya, kabar baik, Pak. Gimana kondisinya, Pak, sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kurusan saja saya telepon-teleponan dengan salah satu warga kita di Nepal.
0: Iya.
1: Kebetulan lagi kurang sehat, kata lagi sakit, dan bisa mengabarkan kondisi teman-teman kita yang berada di Nepal.
0: Iya. Pertama, kami turut berduka atas kejadian ini, tapi untuk warga negara Indonesia yang berada di Nepal dan juga perbatasan dengan Tibet ini, bagaimana kondisinya, Pak, sekarang ini, Pak?
1: Alhamdulillah, sampai saat ini saya sendiri langsung kontak teman-teman di sana melalui WhatsApp grup. Dan sampai saat ini alhamdulillah belum terberitakan atau belum ada informasi terkait warga kita yang terdampak. Jadi masih aman.
0: Iya.
1: Dan ini juga kami konfirmasi juga dengan counterpart kita di Nepal, baik itu dengan polisi wisata ataupun dengan asosiasi trekking, karena kita ada kerjasama. Mereka juga belum menemukan, belum mencatat ada warga kita.
0: Iya, tadi disebut Pak Wahyu sempat kontak dengan warga negara Indonesia yang berada di sana. Bagaimana update terkini dari warga negara itu, Pak Wahyu? Apa informasi yang didapat, Pak?
1: Sampai saat ini dikabarkan ya, berdasarkan pengamatan di media lokal juga,
0: yeah,
1: itu sudah ditemukan jenazah sebanyak 547. Ini jumlah terus bertambah ya, karena lokasi yang begitu luas dan cukup masif. Sebelumnya tadi pagi kita mendapat angka 489 jenazah,
0: yeah,
1: kemudian sekarang 547 jenazah. Jadi itu proses rescue oleh pihak setempat. Dan terkait warga asing, angka masih belum berubah. Itu jumlahnya 644. Itu berbagai macam negara ya.
0: Ya, Pak Wahyu, kalau di KBRI Dhaka itu di Bangladesh ya, tepatnya Pak Wahyu ya.
1: Iya, ya betul. Kita di Dhaka kebetulan. Namun di Nepal kita memiliki perwakilan konsul kehormatan namanya. Dan sangat membantu kita.
0: Konsul. Jadi
1: kami terus koordinasi dengan konsul.
0: Iya.
1: Itu orang lokal ya yang kita percaya, yang kita authorize sebagai perwakilan kita di sana.
0: Konsul lokal itu berkantor atau tidak, atau gimana nih, Pak? Pak Wahyu?
1: Iya, memiliki kantor.
0: Kondisinya gimana, Pak, di sana, Pak? Bagi warga negara Indonesia ataupun konsul atau kantornya dan warga negara Indonesia kita di sana?
1: Kondisi warga kita baik-baik saja. Mungkin perlu dijelaskan ya, saya mungkin ini supaya paham Mas Fajar, bahwa kita jumlah warga kita di sana itu sebagai residen itu hanya sedikit sih, hanya 45 orang.
0: Di sana tuh
1: kemudian
0: di,
1: juga
0: di Nepal,
1: ada
0: ya? Di
1: juga
0: Nepal,
1: yang ya, yang pendatang, apa istilahnya itu, wisatawan ya. Itu terdata sampai saat ini 6 orang. Dan alhamdulillah semuanya dalam kondisi baik.
0: Oke, itu yang berada di Nepal ya, Pak?
1: Iya, di Nepal.
0: Di Nepal.
1: Itu rata-rata mereka tinggal di wilayah Kathmandu ya untuk yang residen.
0: Oke.
1: Okay, yeah. Nah, sedangkan lokasi bencana kan ini di perbatasan ya, jadi cukup jauh.
0: Ya, untuk di residen itu di Kathmandu tuh berapa? Bisa diulang, Pak?
1: Residen itu ada 45 orang.
0: 45 orang. Sementara untuk yang tourism ada 6 orang ya.
1: Ada 6 orang ya. Kami terdata, terpantau dari info rekan-rekan di sana 6 orang.
0: Oke. Ketika terjadi bencana, apa yang di informasi yang didapat oleh KBRI Dhaka dan juga bagaimana ketika itu mungkin bisa digambarkan, diceritakan kondisinya Pak ketika tanggal 25 itu Pak.
1: Nah, ini yang memang ya itu kan sangat cepat ya apa namanya kejadiannya. Kami langsung kontak rekan-rekan di sana. Kita ada grup WhatsApp para WNI.
0: Iya.
1: Mereka mengupdate kondisi masing-masing, dan karena mayoritas yang tinggal di sekitar Kathmandu, jadi alhamdulillah tidak terdampak, tidak ada yang kena. Dan terus menginformasikan terkait dengan WNI yang berkunjung. Yang kita khawatirkan kan wisatawan ya.
0: Iya.
1: Karena kalau WNI kan yang residen kita tahu posisinya itu di Kathmandu. Nah, sedangkan kalau wisatawan kan kita tidak tahu kemana arahnya gitu mereka.
0: Mm-mm.
1: Namun alhamdulillah daerah itu bukan istilahnya itu bukan favorit rekan-rekan kita yang ke Nepal. Itu kalau teman-teman WNI, saya dapat informasi dari salah satu travel agent, itu biasanya berkunjungnya itu ke wilayah Mendaki. Kalau yang kejadian ini yang di daerah perbatasan itu kurang menjadi daya tarik mereka. Dan juga biasanya teman-teman yang datang ke Nepal itu pada musim-musim tertentu, maaf saja.
0: Oh gitu.
1: Itu biasanya bulan Maret April atau Oktober November karena di situ view-nya bagus.
0: Mm-hmm.
1: Jadi biasanya rekan-rekan WNI kita yang berkunjung itu di bulan-bulan itu.
0: Mm-hmm. Pak Wahyu, sebenarnya cuaca itu di Dhaka maupun di Bangladesh maupun di Nepal itu akhir-akhir ini gimana sih Pak? Kok tiba-tiba ada banjir bandang begini Pak?
1: Oh ya, itu pun ya apa yang berdasarkan informasi media ini kejadian memang dari hulu di sana ya. Ada mungkin lapisan, kalau menurut istilahnya tuh ya, ini lapisan es yang membendung aliran sungai lah. Kemudian itu bendungan itu secara alami mungkin karena terlalu berat itu langsung bobol lah istilahnya ya.
0: Oh.
1: Dan ya itu akhirnya kita tahu lah kalau banjir bandang itu sangat cepat ya.
0: Iya. Gak
1: bisa kita prediksi. Mm-mm. Jadi seluruh daerah aliran sungai itu yang terdampak.
0: Ya, seluruh yang mengikuti aliran itu tersapu ya, begitu ya Pak Wahyu. Tapi
1: iya, iya.
0: Tapi yang jelas kabar terkini semua WNI yang berada di sana di lokasi kejadian itu atau di daerah Nepal itu sudah terdata dan semuanya dinyatakan baik, Pak Wahyu ya.
1: Iya, iya, alhamdulillah sampai saat ini sejauh ini alhamdulillah aman.
0: Iya,
1: mudah-mudahan ya.
0: Langkah ke depan ini karena masih dalam proses evakuasi, masih ada beberapa dinyatakan hilang. Apa yang dilakukan oleh KBRI Dhaka, Pak Wahyu, dan juga perwakilan yang ada di Tibet, Pak? Silakan, Pak. Oh, sorry. Di Nepal, bukan
1: Tibet. Di Nepal ya. Ya, kami terus pantau kondisi di lapangan melalui rekan-rekan kita di Nepal, melalui WhatsApp group masyarakat Indonesia, kemudian melalui rekan kita di Konhor ya, kantor Konhor, juga kantor pas tempat mitra kita, baik itu kepolisian wisata ataupun asosiasi trekking. Itu saya terus kontak-kontakan dengan mereka. Ya kita tetap mengkhawatirkan kalau misalkan ada update adanya WNI yang terdampak, ya kita akan siapkan langkah-langkah berikutnya.
0: Iya.
1: Namun alhamdulillah sampai saat ini info dari semua sumber itu menyatakan tidak ada WNI.
0: Iya, secara apa namanya mekanismenya itu, ketika kita berharap sih nggak ada warga negara Indonesia yang terkena bencana ini, tapi ketika ada, lalu bagaimana mekanisme penanganannya atau penanggulangannya, Pak? Dari Pak Wahyu mungkin bisa menjelaskan itu.
1: Kita ada koridor untuk terkait orang asing itu di Kementerian Luar Negeri Nepal.
0: Iya.
1: Kita jalurnya ke sana, jadi kita akan akan berkoordinasi dengan otoritas tempat melalui MOFA, melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Iya.
1: Dan mungkin kita akan lakukan langkah mengevakuasi dari lokasi sekiranya ada. Dan kita mengandalkan mereka karena akses ke sana sangat susah. Jadi kita sangat tergantung dengan aparat setempat di sana. Namun jalur koordinasi itu sudah kita tahu mana-mana yang akan kita lakukan sekiranya terdapat. Ya ini tidak berharap ya, tapi namun sekiranya ada, ya kita akan siap untuk lakukan langkah evakuasi.
0: Iya, baik. Kalau begitu kita berharap semoga update ini tidak ada kabar buruk ya. Mudah-mudahan semua warga negara Indonesia yang berada di Nepal maupun yang sedang berwisata di sana dalam kondisi yang aman. Update-nya terima kasih banyak Pak Wahyu.
1: Amin.
0: Atas waktunya bersama Pertiga RRI. Selamat malam Pak Wahyu.
1: Sama-sama, selamat malam. Terima kasih.
0: Pendengar, pelaksana fungsi protokol dan konsuler KBRI Dhaka di Bangladesh mengupdate informasi soal warga negara Indonesia yang berada di lokasi bencana perbatasan antara Nepal dan Tiongkok ya. Ini mengakibatkan banjir bandang ini mengakibatkan atau menyapu sebuah desa dan juga jalan yang ikut dalam aliran tersebut. Dan kalau kemarin itu 472 orang dinyatakan meninggal dunia atau diketemukan dan dinyatakan meninggal dunia. Tadi kami mendapat informasi dari Pak Wahyu Rihadi, pelaksana fungsi protokol dan konsuler KBRI Dhaka, sudah diketemukan dengan total 547 jenazah. Sementara data yang dimiliki oleh KBRI Dhaka melalui perwakilan yang berada di Nepal, yang residen yang tinggal berada di sana di Kathmandu tepatnya, warga negara Indonesia berjumlah 45 orang dan 6 pelancong ataupun wisatawan yang berada di sana, dan semuanya dalam kondisi yang baik.
2: Kilas Berita.
3: Hubungan Indonesia dan Selandia Baru terus berkembang menjelang 70 tahun hubungan diplomatik pada 2028. Kedua negara berkomitmen memperkuat kerjasama untuk menghadapi berbagai tantangan kawasan. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters mengatakan Indonesia menjadi salah satu prioritas utama negaranya di Asia Tenggara. Menurutnya, posisi Indonesia penting sebagai pemimpin ASEAN sekaligus negara besar di kawasan Pasifik. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, RRI.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk.

0: Waktunya Kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui Pemancar FM 94.3 MHz. Akhirnya semua pihak yang bertugas malam hari ini, penyelenggara Raffi dan operator studio sekaligus operator pemancar Willy Andersen Kanikeresti, koordinator SP Samaki Cornelis Lutlutur, mengucapkan terima kasih, sayonara dan sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sound Lucky.

Pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, sound lagi di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz kembali menemani Anda pagi hari ini. Hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve. Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Lagi. Kembali dipancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Bahagia sekali untuk edisi siar pagi ini, Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Saya Otelayan dan juga rekan Nila Selut-Lutur kembali menemani Anda pagi ini. Dan pendengar, di pagi ini kami Rari Sumblaki akan menemani Anda dengan Religi Pagi, lagu-lagu rohani kami bagikan untuk Anda, untuk umat Kristiani yang sudah membantu siaran kami pagi ini. Selamat pagi untuk semuanya, shalom, salve untuk Anda pendengar di pagi ini. Terlebih khusus untuk umat Kristiani, kami menghadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda. Semoga dapat menemani Anda pagi ini, menambah iman Anda ya, akan dekat akan Tuhan. Oke, untuk Anda pendengar, kita dengarkan lagu-lagu rohani kami spesialkan untuk Anda.

0: bersama kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 Araritua pagi.
1: Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Yohanes Bosco Rahawarin, meminta pemerintah tetap memberi perhatian kepada sekolah yayasan. Saudara, itulah topik utama warta berita pagi ini edisi Sabtu 29 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah warta berita selengkapnya.

0: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Tenggara, Oktavianus J. Sadrak, mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi periode musim kemarau yang berlangsung saat ini. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena fenomena El Nino dapat mempengaruhi karakteristik musim kemarau. Menurut Sadrak, fenomena El Nino tidak hanya dapat mempercepat datangnya periode kemarau, tapi juga berpotensi memperpanjang durasinya. Karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah diharapkan dapat bersama-sama mengambil langkah yang bijak dalam menghadapi kondisi tersebut.
1: Mari kita sama-sama saling merangkul antara masyarakat dan pemerintah daerah. Kita bijak dalam periode musim kemarau ini. Memang fenomena El Nino ini mempercepat periode kemaraunya, tetapi kemudian dia juga bisa memperpanjang masa kemaraunya. Kami terus menyampaikan lewat kanal yang resmi, baik kami yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual maupun yang ada di pusat. Jadi warga masyarakat bisa mendownload aplikasi info BMKG. Jadi di situ ada semua terkait informasi BMKG.
0: BMKG Maluku Tenggara terus menghimbau masyarakat agar mengikuti perkembangan informasi cuaca dan iklim melalui saluran resmi. Informasi tersebut penting sebagai acuan masyarakat dalam menyesuaikan aktivitas selama periode kemarau, termasuk mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan. Sadrak mengatakan penyampaian informasi dilakukan secara berkelanjutan baik melalui BMKG

0: BMKG yang berada di Maluku Tenggara dan Kota Tual maupun BMKG di tingkat pusat. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya dan menjadikan kanal resmi BMKG sebagai rujukan. Ia menambahkan, pemanfaatan aplikasi Info BMKG dapat membantu masyarakat memperoleh informasi meteorologi, klimatologi, dan kebencanaan secara lebih mudah. Dengan mengikuti informasi resmi secara rutin, masyarakat bersama pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kemarau yang lebih panjang akibat pengaruh El Nino. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual memastikan layanan tanggap darurat tetap beroperasi selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat. Pelayanan tersebut didukung dengan sistem 3 shift sehingga petugas tetap siaga sepanjang waktu. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual, Yan Talaut, mengatakan masyarakat dapat menghubungi call center damkar ketika menemukan kejadian kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan bantuan petugas. Nomor layanan tanggap darurat damkar Kota Tual yang dapat dihubungi masyarakat adalah 0812-4718-8765. Talaut menjelaskan tugas damkar tidak hanya terbatas pada penanganan kebakaran. Petugas juga menangani berbagai kondisi non-kebakaran, termasuk penyelamatan ketika masyarakat menghadapi situasi yang membutuhkan bantuan petugas damkar.
1: Ya, kami menghimbau untuk masyarakat itu tidak untuk membakar lahan ataupun hutan karena mungkin mau buat lahan ladang baru atau kebun baru, itu tolong diperhatikan. Artinya tidak hanya sembarang membakar gitu. Kalaupun memang itu kan kita tidak melarang, itu haknya mereka punya lahan kan, tetapi ya pakai rasio lah supaya tidak merambat. Ada sosmed itu damkar Kota Tua itu. Oh, call centernya juga ada tertera di situ. Ada pun call centernya itu 0812-4718-8765.
0: Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan apabila terjadi kebakaran di lingkungan tempat tinggal maupun wilayah lainnya. Laporan yang diterima akan segera ditindaklanjuti oleh petugas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Talaut juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut secara bertanggung jawab dan memberikan informasi lokasi kejadian dengan jelas. Menurutnya, kecepatan laporan masyarakat sangat membantu petugas dalam memberikan respon terhadap kejadian darurat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong masyarakat mulai menggunakan LPG sebagai bahan bakar untuk kebutuhan memasak di rumah. Langkah ini menjadi salah satu pilihan di tengah kondisi minyak tanah yang seringkali sulit diperoleh masyarakat. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dahlan Uar, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Jumat pagi mengatakan, masih banyak warga yang takut menggunakan LPG karena belum memahami cara memakainya. Kekhawatiran terutama muncul saat harus memasang atau mengganti tabung gas. Neti mengaku dirinya juga masih merasa khawatir ketika harus mengganti tabung LPG meski sudah menggunakan gas untuk memasak di rumah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sosialisasi agar masyarakat memahami cara menggunakan LPG dengan aman.
2: Jadi memang Pertamina, kemarin kan Pertamina sosialisasi terkait penggunaan gas. Tapi memang kan kalau kita lihat masyarakat di sini kan masih takut nih. Gas itu kan dipergunakan, ada ya. Kita yang takut, apalagi masyarakat yang awam ya. Mereka kadang takut, lebih baik memakai kayu daripada pakai gas. Tapi kami tetap, karena ini merupakan program pemerintah, kami tetap berupaya untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, terutama ke ibu-ibu. Karena manfaatnya juga punya, kalau gas itu kita bisa pakai satu bulan untuk terus, dia juga cepat masakannya. Nanti harus berkoordinasi dengan Pertamina, jadi kita sama-sama seiring sejalan sinergi untuk melakukan sosialisasi.
0: Menurut Neti, pemerintah daerah akan terus melakukan sosialisasi terutama kepada ibu rumah tangga yang sehari-hari menggunakan bahan bakar untuk memasak. Materi sosialisasi akan mencakup cara penggunaan LPG termasuk saat memasang dan mengganti tabung. Nedi menjelaskan LPG dinilai lebih praktis karena proses memasak berlangsung lebih cepat. Ia mencontohkan satu tabung LPG 12 kg untuk kebutuhan memasak di rumah dapat digunakan hingga sekitar 1 bulan tergantung pemakaian. Penggunaan LPG ini dapat menjadi pilihan masyarakat ketika minyak tanah sulit diperoleh. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selanjutnya akan bersinergi dengan Pertamina untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami penggunaan LPG sehingga tidak lagi merasa khawatir saat menggunakannya di rumah. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Yohanes Bosco Rahawarin, meminta pemerintah tetap memberi perhatian kepada sekolah yayasan. Sekolah negeri dan swasta sama-sama membantu pemerintah dan memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak di daerah. Bosco menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan di SD Naskat Matias 1 Langgur pada awal Agustus 2026. Ia menyebut sekolah Katolik telah lama menjadi bagian dari perkembangan pendidikan di Maluku Tenggara. Bosco mengatakan kondisi ekonomi masyarakat perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sekolah yayasan. Banyak masyarakat Maluku Tenggara berasal dari kalangan menengah ke bawah, sehingga kemampuan orang tua untuk membantu kebutuhan pendidikan juga terbatas.
3: Ada perhatian lah, campur tangan dari pemerintah daerah, karena kita, walaupun sekolah yayasan ya, mungkin ya secara aturan ya lebih diprioritaskan sekolah negeri. Tetapi kan sekolah yayasan ini, kita tahu bahwa sekolah-sekolah Katolik ini, dia pelopor pendidikan di Maluku Tenggara. Dan jangan kita menutup sebelah mata, karena ini mendidik anak bangsa. Dia tidak bilang ini sekolah swasta, jadi nah, kita jangan samakan dengan di Jakarta. Jakarta sekolah swasta bisa membiayai karena ya kelasnya beda. Kita di sini, banyak itu masyarakat menengah ke bawah. Jadi pelayanan pendidikan sebenarnya tidak harus memilih dia swasta atau negeri, karena kita bukan Jakarta. Maluku Tenggara, kita harus sesuai dengan kondisi daerah kita.
0: Bosco meminta pemerintah tidak membatasi dukungan hanya berdasarkan status sekolah negeri atau swasta. Sekolah yayasan juga membutuhkan perhatian karena tetap memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak di daerah. Bosco menambahkan persoalan tersebut telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kementerian terkait. Ia mendorong pemerintah daerah, DPRD dan pihak sekolah terus membangun komunikasi agar kebutuhan pendidikan di Maluku Tenggara dapat disampaikan dan dibahas bersama. Guna menjaga stabilitas harga dan logistik kebutuhan masyarakat di Kota Tual, kerjasama dilalui Pemkot Tual bersama sejumlah daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menjelaskan Kota Tual masuk dalam sampel indeks harga komoditas pengukur inflasi di tingkat kabupaten kota di Maluku, yakni Kota Tual, Kota Ambon, dan Masohi. Olehnya itu, evaluasi ketahanan stok kebutuhan warga tetap dievaluasi Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya, serta mengukur kualitas kebijakan pemerintah untuk mengintervensi ketersediaan stok kebutuhan 9 bahan pokok di wilayah Sabang hingga Merauke. Maka Pemkot Tual dalam analisisnya terhadap beberapa komoditi unggulan yang memerlukan suplai dari daerah produsen, pada komoditas bawang merah, cabai, bawang putih, dan beras untuk mengantisipasi menurunnya kuota kebutuhan masyarakat di Kota Tual.
4: Rapat koordinasi nasional yang dipimpin langsung oleh Pak Mendagri atau Pak Sekjen Mendagri. Tual ini adalah salah satu daerah IHK yang menjadi tiga daerah kabupaten kota selain Ambon dan Maluku Tengah menjadi potret inflasi untuk Provinsi Maluku. Nah, beberapa komoditi yang penyumbang inflasi misalnya cabai rawit, bawang merah, bawang putih, beras, minyak goreng itu masih menjadi andil inflasi yang cukup berpengaruh terhadap angka inflasi Provinsi Maluku. Nah, kita selalu intens berkoordinasi dengan pelaku usaha yang supply cabai, bawang putih, bawang merah. Bahkan kita berkomunikasi sampai ke daerah produsen, ke Kupang, ke Bima, kemudian ke Nrekang, Sulawesi Selatan, kemudian ke Bula, Maluku Tengah. Itu komunikasi baik dalam grup maupun kita by call. Ketika kita sudah memperoleh sumber komoditi, kita tawarkan langsung ke pelaku usaha.
0: Lebih lanjut, Darnawati menandaskan wilayah luar yang menjadi mitra Kota Tual terhadap pengadaan kebutuhan pokok masyarakat diantaranya Kupang, Bima, Nrekang, dan beberapa dan Maluku Tenggara. Sekaligus melakukan mediasi bersama pelaku usaha terhadap harga serta akomodasi kebutuhan yang dapat dipasok dari luar daerah demi memenuhi kebutuhan konsumen di Bumi Maren. Kolaborasi seluruh elemen dalam menjaga tradisi leluhur menjadi kunci utama melestarikan hasanah daerah dari generasi ke generasi. Harapan ini disampaikan Ketua OSIS SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Dita Farfar, terkait peran generasi muda untuk menjaga eksistensi budaya Kei, sekalipun terjadi perubahan zaman secara global, namun interaksi sosial melalui level keluarga hingga ke dunia pendidikan berperan penting untuk bersatu bersama menjaga kebudayaan yang telah lahir dan terpelihara hingga saat ini. Sehingga tanggung jawab sosial generasi Z menggemakan pelestarian budaya lokal dalam lingkungan manapun. Misalkan bakti sosial di sekolah, forum siswa dan berbagai media yang memiliki peran penting mengembangkan budaya lokal.
5: Anak muda sekarang itu masih sangat terlihat dengan tradisi bermasyarakat. Contohnya misalnya gotong royong, mungkin sekarang tidak selalu dalam bentuk kerja bakti di lingkungan sekitar, tapi bisa saja dalam kegiatan penggalangan dana, aksi sosial, membantu teman yang dibutuhkan, atau membuat kegiatan bersama. Kemudian, begitu juga dengan musyawarah. Di sekolah, kita sering mendapat kegiatan-kegiatan, misalnya, terlebih saya terlebih, ya kami ingin membuat suatu program atau suatu kegiatan, kami selalu melakukan rapat untuk musyawarah. Tradisi itu juga selalu harus terlihat seperti sesuatu yang kuno. Yang paling dekat dengan Gen Z, seperti kegiatan sosial,
0: Dita tetap optimis tanggung jawab menjaga warisan leluhur dalam bentuk tradisi Kei akan tetap terjaga dan membutuhkan penguatan intens dari seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjaga warisan budaya, namun tetap menghargai budaya Nusantara sebagai basis pengembangan budaya nasional yang diawali dari level daerah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di Relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancarluaskan oleh pemancar Relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru menyoroti masih rendahnya kemampuan literasi peserta didik serta kehadiran dan kesiapan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru, Yadi Wibowo, saat ditemui RRI Kamis siang mengatakan kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius kepala sekolah dan guru. Menurut Yadi, hasil asesmen dan rapor pendidikan menunjukkan masih ada indikator yang memerlukan intervensi khususnya pada aspek literasi. Karena itu, sekolah diminta menganalisis hasil rapor pendidikan, terutama indikator yang masih berada pada kategori merah dan kuning, untuk menentukan langkah perbaikan sesuai kebutuhan.
6: Literasi numerasi kita rendah. Bagaimana mau tinggi? Gurunya tidak pernah ada di tempat tugas. Bagaimana dia bisa melaksanakan hasil apa tes asesmen? Kan dia kurang asesmen. Nah, asesmen diambil secara acak tuh sekolah mewakili. Nah, kalau guru kita tidak siap memberikan materi soal yang sesuai dengan apa harapan DTKA, apa asesmen? Hasilnya seperti itu, kita rendah loh. Tambah dengan hasil TKA kemarin, tes kemampuan akademik kita, walaupun tidak untuk mengukur kelulusan, tapi kan empat koma.
0: Yadi menegaskan, guru memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan peserta didik, termasuk melalui kehadiran secara rutin, penyampaian materi yang maksimal, serta pendampingan dalam menghadapi berbagai asesmen. Ia menilai, apabila kehadiran guru dan proses pembelajaran tidak berjalan maksimal, maka peningkatan hasil asesmen peserta didik akan sulit dicapai. Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru akan terus mendorong perbaikan mutu pembelajaran melalui analisis rapor pendidikan, pembinaan guru dan kepala sekolah, serta evaluasi secara berkala. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru akan memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap sekolah untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan data yang disampaikan Satuan Pendidikan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru, Yadi Wibowo, mengatakan data sekolah harus disampaikan secara jujur dan objektif, mulai dari kondisi bangunan, sarana-prasarana, kehadiran guru, hingga proses pembelajaran. Yadi menyebut monitoring tidak cukup hanya mengandalkan laporan melalui komunikasi jarak jauh, sehingga pemeriksaan langsung ke sekolah perlu ditingkatkan. Menurutnya, luas wilayah Kepulauan Aru dan sebaran sekolah di berbagai desa serta kecamatan menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan.
6: Sekarang jabatan pengawas khususnya adalah pengawas. Masalah juga, pengawas kita kan susah habis. Tinggal tiga, karena pengangkatan pengawas kan syaratnya. Syaratnya harus uji kompetensi, pindah jenjang jabatan. Pindah jabatan guru jadi jabatan pengawas. Tetapi sekarang peraturan terbaru itu, pengawas susah ada lagi. Kalau dulu ada pengawas, ada UPTD, masih ada yang ngawasi, kita bisa berjaya. Tahun 2018 itu kan masih ada UPTD. Lalu Permendagri nomor 12 tahun 2012 dan 2018 itu kan UPTD dianggap tidak efektif atau efisien karena tidak melaksanakan teknis.
0: Untuk itu, Dinas Pendidikan mendorong pola pendampingan dan monitoring yang lebih efektif, termasuk memperkuat peran tenaga pengawas di wilayah kecamatan. Ia dimenilai guru dan sekolah di daerah Kepulauan membutuhkan pendampingan secara langsung karena pengawas memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan kepada guru dan satuan pendidikan. Ia menegaskan, jika ditemukan kepala sekolah atau guru yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan, Dinas Pendidikan akan melakukan pembinaan secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku. Ia menambahkan, keakuratan data sangat penting karena menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan dan menyalurkan intervensi pendidikan secara tepat. Ia meminta seluruh kepala sekolah menyampaikan kondisi sekolah apa adanya agar kebijakan dan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah saatnya mengantisipasi persiapan bahan baku lokal. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Muriel Kosu, belum lama ini pada acara pembukaan kegiatan menyongsong HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku. Muriel Kosu menjelaskan, dengan beroperasinya proyek strategi nasional akan diperlukan lebih banyak bahan baku lokal dari masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sekretaris daerah mengatakan, hal ini merupakan sebuah tantangan yang sementara dipikirkan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai dari sekarang harus mempersiapkan diri dengan berbagai aktivitas untuk menyiapkan bahan baku lokal.
7: Kita masih punya tantangan yang berikut adalah penyiapan bahan baku untuk food supply. Jadi food supply ini kita harapkan supaya sebagian besar kalau bisa bahan bakunya itu disuplai oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Di Jemaat GPM Sejahtera sendiri apakah sudah siap atau belum gitu?
0: Muriel Kosu lebih lanjut mengatakan, saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sementara menyiapkan kerjasama hot shelter yang bisa menampung tenaga kerja lokal, tetapi juga dapat menampung seluruh bahan baku di suplai yang akan diperoleh, baik itu dari para petani, peternak yang ada, khusus di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Ceharatuanak, menghadiri sekaligus memimpin prosesi peletakan batu pertama pembangunan 350 unit perumahan subsidi di Desa Wemaki, Kecamatan Tanimbar Selatan pada Jumat 28 Agustus kemarin. Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Lawrence Anggito, jajaran pimpinan Forkopimda, pimpinan OPD di lingkup Pemda, serta pihak kontraktor pelaksana CV Hitirima yang bekerja sama dengan Bank BTN. Wakil Bupati mengatakan, detail dan spesifikasi program perumahan subsidi jumlah dan tipe 350 unit. Tipe 36 yang ditargetkan selesai pada tahun 2026 yang diperuntukkan bagi ASN, TNI, Polri, dan masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga Rp185 juta per unit dan uang muka sangat ringan mulai dari 1%. Pembangunan perumahan subsidi tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap program perumahan nasional. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan tersebut dan mengajak semua pihak mewujudkan hunian impian keluarga karena rumah layak masa depan cerah. Saudara, guna menanamkan kesadaran hukum dan tertib lalu lintas sejak dini, Kapolsek Wertamrian, Ibda M. Ngifangilyau, menggelar kegiatan polisi mengajar bagi para pelajar berlangsung di SMA Negeri 16 Seluas Desa Batu Putih, Kecamatan Wermaktian, Kamis kemarin. Program polisi mengajar yang diinisiasi oleh Kapolda Maluku dikemas secara interaktif. Ibda M. Ngifangilyau hadir langsung sebagai pemateri utama untuk memberikan edukasi yang mendalam mengenai pentingnya disiplin berlalu lintas kepada generasi muda. Di hadapan para pelajar, Kapolsek Wermaktian menjelaskan secara rinci mengenai pengertian disiplin dalam berkendara, sekaligus membedah alasan mengapa kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sangat krusial guna menekan angka kecelakaan dan menjaga keselamatan bersama di jalan raya. Dikatakan, disiplin dalam berkendara itu artinya harus sadar dan taat pada aturan tanpa harus diawasi petugas, sebagai cerminan karakter bangsa yang menghargai kehidupan dan keselamatan di jalan raya. Kapolsek menjelaskan, pada 4 poin utama penerapan disiplin berkendara yang wajib dipatuhi oleh setiap pengendara, diantaranya disiplin kelengkapan administrasi, memiliki SIM, dan membawa STNK yang sah. Disiplin perilaku berkendara, mematuhi rambu lalu lintas, dan menghargai sesama pengguna jalan. Disiplin kelengkapan kendaraan, menggunakan helm standar, spion utuh, dan knalpot standar. Disiplin kelayakan kendaraan, memastikan fungsi rem, lampu, dan ban dalam kondisi prima. Dan saudara, untuk mengetahui perakiran cuaca hari ini, kami ajak Anda mengikuti informasinya langsung dari stasiun BMKG Maluku Tenggara bersama Pak Rian. Selamat pagi, Pak Rian. Halo.
8: Halo.
0: Iya, selamat pagi, Bu Rian. Silakan informasinya.
8: Iya, selamat pagi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari berawan, sore hari hujan ringan hingga berawan, malam hingga dini hari berawan tebal hingga cerah berawan. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari berawan, sore hari hujan ringan hingga berawan tebal, malam hingga dini hari berawan hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 46 km per jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 13 hingga 16 knot atau mencapai 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Terima kasih, Ibu Dian, untuk informasinya.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong masyarakat mulai menggunakan LPG sebagai bahan bakar untuk kebutuhan memasak di rumah. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Yohanes Bosco Rahawarin, meminta pemerintah tetap memberi perhatian kepada sekolah yayasan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkorata dan Petu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/MTKT/01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI Tuan secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran TPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

Saudara pendengar, dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-74, Ketua Umum Bhayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Tual. Kegiatan berpusat di lapangan Lodar L, Jalan Binti Caniago, Desa Tual, Kecamatan Dula Selatan, berlangsung tertib dan lancar sepanjang pagi. Rombongan tiba disambut dengan tarian adat persembahan siswa-siswi SMP Negeri 3 Tual. Nyonya Juliati Sigit Prabowo secara simbolis menyerahkan berbagai bantuan sosial kepada perwakilan masyarakat meliputi 2.350 paket sembako, ribuan perlengkapan sekolah, jenjang SD, SMP, dan SMA, bantuan sarana rumah ibadah, baik masjid maupun gereja, alat bantu usaha nelayan berupa cool box, jaring, pelampung, dan alat pancing, serta paket untuk ibu hamil, anak beresiko stunting, hitanan massal, dan kebutuhan anak pancing.

untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Selamat pagi para pendengar, selamat menikmati akhir pekan Anda dan selamat beraktivitas untuk Anda yang disibukkan dengan aktivitas atau pekerjaannya pagi ini. Saudara, akademisi dan peneliti dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Brawijaya memberikan pelatihan penggunaan teknologi Fish Finder kepada nelayan Desa Warbal, Kecamatan Kai Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 9 hingga 13 Agustus 2026 di Pulau Warbal sebagai upaya mengoptimalkan hasil penangkapan nelayan setempat. Melalui panggilan telepon, peneliti dan akademisi perwakilan ITB dan Universitas Brawijaya, Esa Fajar Hidayat, kepada rri.co.id mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk mengimplementasikan hasil penelitian dan teknologi terbaru dalam mendukung aktivitas perikanan tangkap. Menurutnya, teknologi Fish Finder dapat membantu nelayan melakukan observasi dan mengetahui keberadaan ikan di kolom perairan. Esa menjelaskan penerapan teknologi tersebut menjadi salah satu solusi menghadapi ketidakpastian hasil tangkapan yang dialami nelayan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh perubahan iklim yang menyebabkan pola keberadaan ikan dan aktivitas penangkapan menjadi semakin sulit diprediksi. Melalui pelatihan tersebut, nelayan diberikan diseminasi dan pemahaman mengenai cara menggunakan Fish Finder dalam kegiatan melaut. Teknologi ini diharapkan dapat membantu nelayan menentukan lokasi potensial keberadaan ikan sehingga kegiatan penangkapan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Saudara pendengar, ratusan peserta pelatihan dasar atau LATSAR calon pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku mengalami keracunan massal diduga akibat makanan catering. Kejadian yang terjadi pada Jumat 28 Agustus kemarin, sebagian besar korban mengeluhkan gejala mual, pusing hingga diare akut sejak Kamis malam. Kondisi kesehatan peserta terus memburuk hingga Jumat siang, membuat klinik internal BPSDM kewalahan. Pihak pengelola akhirnya meminta bantuan darurat kepada Puskesmas Rumah 3 untuk turun tangan menangani para korban di lokasi. Pantauan RRI di lokasi Jumat siang, suasana di hall BPSDM tampak dipadati oleh para peserta LATSAR yang mengantri untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis. Sejumlah petugas kesehatan dari Puskesmas Rumah 3 terlihat sibuk melayani pasien, mulai dari mendata jenis makanan yang terakhir dikonsumsi hingga mendistribusikan obat-obatan dalam jumlah cukup guna mengantisipasi lonjakan korban. Selain tenaga medis, satu unit mobil ambulans tampak bersiaga di halaman depan BPSDM sebagai langkah antisipasi untuk melakukan evakuasi darurat jika ada peserta yang membutuhkan perawatan lanjutan di rumah sakit. Dampak dari keracunan ini dirasakan langsung oleh para peserta di tengah aktivitas kedinasan mereka. Sejumlah peserta yang ditemui di lokasi mengaku masih merasakan mual dan lemas, bahkan beberapa peserta tetap mengalami diare di tengah pelaksanaan ibadah sholat Jumat.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan saudara, Gubernur Maluku Hendrik Leworisa meminta dukungan DPRD Provinsi Maluku dalam pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan rancangan APBD tahun anggaran 2027. Permintaan tersebut disampaikan Gubernur dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku terkait penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2025 di kantor DPRD Maluku Karang Panjang Ambon Rabu 26 Agustus kemarin. Menurut Leworisa, kedua agenda anggaran tersebut membutuhkan semangat kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sinergi diperlukan agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mendukung prioritas pembangunan Maluku.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: Oke, untuk Anda pendengar mana saja Anda berada, pagi ini kami RRI Somlak mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti Warta Nusantara bersama Pro 3 Jakarta pagi ini.
1: Ini bahwa Kabupaten Kerom ini merupakan etalasenya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebetulan yang berbatasan langsung tadi ada 7 distrik dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua New Guinea sendiri. Saya berharap tentunya walaupun kita berbatasan dengan PNG, tentunya pembangunan mari kita adakan dukung support melalui program-program pemerintah. Ada program cetak sawah rakyat, kemudian ada nanti ada program pengairan dari BWS, dan ada beberapa program lainnya yang tentunya bisa membawa Kerom ini berubah lah, pembangunan yang lebih baik.
2: Dan Rem juga menyebut keberagaman masyarakat di Kabupaten Kerom menjadi kekuatan yang harus dipelihara. Kerukunan yang terjaga dinilai menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan di daerah. Sementara itu, Kepala Suku Wikaya sekaligus tokoh adat Kabupaten Kerom, Herman Yoku, mengapresiasi pertemuan yang digagas oleh Danrem 172 Praja Wirayakti. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas dan sinergi antara masyarakat bersama dengan aparat keamanan, dan berharap agar kedamaian di Kabupaten Kerom dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Papua, khususnya wilayah yang memiliki karakteristik sebagai daerah perbatasan.
3: Suatu momen yang ditindaklanjuti dan rem karena ini membuat kita supaya rasa solidaritas terhadap keamanan kita di daerah Kerom. Bahkan pendekatan-pendekatan lain yang harus kita ciptakan untuk melakukan pembinaan sesama kita. Wujud nyata itu kan berbagai program yang dibuat demi merubah kita punya diri, mewujud kepada kemakmuran dan kesejahteraan.
2: Ia juga meminta agar wilayah tapal batas dapat menjadi perhatian lebih dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat, dan berharap agar nantinya anak-anak Kerom yang ingin bergabung dengan TNI bisa mendapatkan kesempatan dan perhatian khusus. Arul Firmansyah melaporkan.
4: Di tengah ancaman disintegrasi bangsa, ratusan siswa SMA-SMK di Merauke mendapat penguatan 4 pilar kebangsaan. Dari RRI Merauke, Jessica Ardana melaporkan.
5: Mengusung tema memperkuat wawasan kebangsaan dan karakter generasi muda menuju Indonesia Emas 2045, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke memberikan penguatan wawasan kebangsaan pada ratusan siswa SMA dan SMK di Merauke. Pelaksana tugas Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Merauke, Sukito, mengatakan penguatan itu menjadi salah satu upaya pembinaan generasi muda agar memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah dan masa depan bangsa di tengah perkembangan teknologi, informasi, globalisasi, dan perubahan sosial. Sukito menjelaskan penguatan wawasan kebangsaan diperlukan agar para siswa memiliki pemahaman yang kuat mengenai 4 pilar kebangsaan. Hal tersebut dinilai penting mengingat Kabupaten Merauke memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang perlu dijaga dan dirawat bersama.
6: Melaksanakan kegiatan sosialisasi penguatan wawasan kebangsaan bagi siswa-siswi SMA, MA di Kabupaten Merauke sebagai salah satu upaya membangun karakter generasi muda yang berwawasan kebangsaan, berintegritas, serta mampu menjadi pelopor persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
5: Sementara, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Diken mengingatkan para siswa untuk menggunakan kecerdasan buatan atau AI secara bijak, mengingat perkembangan AI dapat membuat siswa mengandalkan teknologi dalam mengerjakan berbagai tugas sekolah. Ia mengingatkan agar kemudahan tersebut tidak membuat kemampuan dan usaha siswa menjadi berkurang. Sementara, penguatan wawasan kebangsaan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan kesatuan anak bangsa.
7: Anak-anak yang baik, Bapak Ibu Guru juga sudah datang. Terima kasih kamu sudah datang. Negeri ini peradabannya bisa dibangun gara-gara jasa guru itu. Yang itu saya sangat menghormatinya. Saya kalau tidak guru, orang Batak yang pimpin saya, Pak Cebonar Situmorang, saya tidak jadi sekda mungkin saya. Jangan anak-anak muda ini dong bikin rusak. Sebab sekarang ini sudah ada kepintaran buatan. Dia pun nama apa? Kepintaran buatan anak-anak? AI bagus, bapak dorong ini tidak begitu kotak-kotak kajian itu.
5: Yeremia Sendikin mengatakan berbagai hal yang melemahkan bangsa dapat muncul dari dalam maupun kepentingan global dari luar. Penguatan wawasan kebangsaan mutlak dilakukan sejak dini untuk menghindari terjadinya perpecahan di antara anak bangsa dan menjadi penyokong kuat keberlangsungan kehidupan berbangsa. Jessica Ardana melaporkan.
4: Bulog Biak menyalurkan bantuan pangan kepada 22.000 penerima bantuan. Dari RRI Biak, Tririan melaporkan.
8: Perum Bulog Subdivisi Biak mulai menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kabupaten Biak Numfor pada Kamis 27 Agustus 2026. Penyaluran tersebut menyasar sebanyak 22.030 penerima bantuan pangan atau PBP dengan total beras sekitar 666 ton. Hal itu disampaikan Kepala Bulog Biak Armin Banjar yang menyebutkan bahwa penyaluran bantuan pangan dimulai sesuai dengan jadwal pemerintah dan akan dilakukan di seluruh desa di Biak Numfor. Menurut Amin, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 4 berdasarkan data yang dikirimkan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Bappenas.
9: Hari ini ya, sesuai jadwal kami, bantuan pangan untuk Kabupaten Biak kami mulai untuk penyaluran. Jadi total nanti untuk seluruh penerima di Kabupaten Biak itu ada 22.030 penerima PBP. Total beras yang kami bagikan itu ada sekitar 666 ton. Hal ini juga sudah kami laporkan ke Pak Bupati dan Pak Sekda. Ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengisi kebutuhan masyarakat, terutama yang desil 1 sampai desil 4 akan beras. Jadi sesuai penyampaian tadi, jadi data yang dikirimkan dari Kementerian Sosial melalui Bappenas dan Kabulog, jadi penerima ini ada mereka yang terdaftar dalam desil 1 sampai 4. Dan nanti jika di lapangan juga, jika dari teman-teman di kelurahan atau di RT, untuk data yang penerimanya mungkin sudah pindah atau tidak lagi menempati domisili setempat, masih ada data cadangan yang bisa digunakan sebagai pengganti. Tapi perlu diperhatikan agar tetap menggunakan data cadangan mereka yang masuk dalam desil 1 sampai 4.
8: Armin menjelaskan penyaluran bantuan dimulai dari wilayah yang paling dekat karena kondisi cuaca yang menjadi kendala untuk menjangkau sejumlah wilayah kepulauan di Biak Numfor. Sementara untuk waktu penyaluran bantuan pangan hingga 30 September 2026. Sementara itu, Kepala Kelurahan Samova Obet Yansene mengatakan bantuan pangan dari Bulog ini bukan yang pertama kali disalurkan kepada masyarakat di wilayahnya. Menurutnya, bantuan tersebut dilakukan secara rutin dan pihak kelurahan akan membantu proses penyaluran kepada masyarakat. Yang menyebut, terdapat sekitar 500 warga di Kelurahan Samova yang masuk dalam kategori penerima bantuan pangan berdasarkan data yang diterima.
10: Kami punya tugas adalah membantu untuk menyalurkan bahan pangan ini kepada masyarakat. Total kami di Kelurahan Samova itu ada 500 lebih warga masyarakat yang berhak atau layak untuk menerima bantuan pangan ini. Kami rencana disalurkan minggu depan, hari Senin, karena kami hari ini baru menerima, tidak mungkin langsung disalurkan ke masyarakat. Kami juga harus sama-sama dengan pegawai, kami bagaimana caranya untuk bisa menyalurkan itu. Kami juga berharap untuk semua bantuan ini disalurkan dan langsung diterima oleh masyarakat. Untuk itu tidak serta-merta langsung kami bagikan, tetapi kami juga harus briefing dulu bagaimana caranya kami menyalurkan bantuan-bantuan ini.
8: Untuk diketahui, penyaluran bantuan pangan ini mulai dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Biak Numfor hingga 30 September 2026 datang.
4: SMK Yasores Wamena mendapatkan revitalisasi pembelajaran dengan harapan menciptakan ruang belajar yang lebih banyak dan nyaman. Ani Karlina dari RRI Jayapura melaporkan.
11: Revitalisasi fasilitas pembelajaran di SMK Yasores Wamena digelar sebagai bagian dari karya bakti skala besar Kodim 1702 Jayawijaya di bawah komando Korem 172 Prajawira Yakti. Kegiatan ini bertujuan menghadirkan ruang belajar yang lebih layak dan aman bagi siswa. Pasiter Kodim 1702 Jayawijaya Kapten Infanteri Yubelinus Simbiak mengatakan, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi Papua yang membawa perubahan.
12: Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan TNI AD terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak di wilayah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan. Kami berharap dengan adanya revitalisasi ini, para siswa dapat belajar di lingkungan yang lebih baik, aman, dan layak. Karena kami percaya pendidikan merupakan salah satu jalan untuk membuka masa depan dengan fasilitas yang lebih baik.
11: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMK Yasores Agustinus Halatu menyampaikan apresiasi atas program revitalisasi yang diberikan kepada sekolahnya. Ia menyebut sekolahnya masih membutuhkan sekitar 5 ruang kelas tambahan, sehingga dari revitalisasi tersebut diharapkan dapat mengurangi keterbatasan ruang kelas dan memberikan tempat belajar yang lebih layak bagi siswa.
13: Pertama ya kami ucapkan terima kasih lah. Ya karena dengan ada apa, revitalisasi tambah bangunan baru kan pengguna kita bisa mengatasi kelas yang kurang. Begitu. Kalau yang ini tambah 3 kelas baru, ya kita bisa mengatasi kekurangan kelas. Walaupun masih ada kekurangan kelas sampai 5. Harapan saya supaya cepat selesai. Supaya anak-anak kami bisa tempati dan kami bisa laksanakan proses KBM dengan baik. Walaupun masih ada kekurangan kelas, begitu. Mungkin tahun depan kita bisa dapat bantuan revitalisasi atau pembangunan baru. Karena kami masih kekurangan 5 kelas. Kita ini sebenarnya 12 rombel, tapi dengan perkembangan sekolah-sekolah SMK, maka sekarang kita 9 rombel. Kekurangan, sehingga kita bisa memakai kita punya lab-lab yang ada untuk menutupi.
11: Ia berharap dukungan pembangunan maupun revitalisasi fasilitas pendidikan dapat terus diberikan pada tahun-tahun berikutnya. Revitalisasi SMK Yasores diharapkan tidak hanya memperbaiki fasilitas fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Pegunungan. Dari Jayapura, Ani Karlina, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Para peserta Merdeka Run sudah mulai tiba di garis start di depan Istana Merdeka. Kembali Yuriko Fitri melaporkan selengkapnya. Yuriko, silakan.
2: Ya, Rudy, saat ini ribuan peserta Merdeka Run akan bersiap untuk memulai lari sepanjang 8 km. Dan saat ini para peserta sudah bersiap di depan garis start, di tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta. Dan dari pantauan kami, sejumlah menteri, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan juga ada pelatih timnas Indonesia John Hartman juga sudah bersiap, dan beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run pada pagi hari ini. Dan nanti akan dilepas oleh Menpora Erick Thohir dan juga didampingi oleh beberapa menteri kabinet merah putih. Dan saat ini para peserta yang sejak pagi tadi, tepatnya pukul 4 pagi, mereka sudah berada di sekitar kawasan Monas untuk mengikuti Merdeka Run sepanjang 8 km. Dan tadi juga dari para peserta, ada beberapa peserta yang mengenakan kostum bernuansa daerah, dan mereka juga bersama dengan keluarga, karena memang acara Merdeka Run untuk kedua kalinya ini diikuti ribuan peserta, baik dari Jakarta maupun luar Jakarta. Dan Rudy serta pendengar RRI, saat ini para peserta sudah bersiap, dan tadi mereka juga sudah melakukan pemanasan sebelum mengikuti Merdeka Run ini. Dan tadi juga sudah para peserta sudah menyaksikan juga flying fox dari pesawat F-16 yang melintas di langit Jakarta. Dan saat ini akan di awal dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan Rudy, saat ini pengamanan di sekitar Istana Merdeka juga sudah diperketat. Dan demikian laporan sementara dari depan Istana Merdeka Jakarta. Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Yuriko untuk laporan Anda langsung dari depan Istana Merdeka Jakarta dalam rangka Merdeka Run, yang di mana saat ini para peserta Merdeka Run telah mulai tiba di garis start di depan Istana Merdeka.

Selamat pagi untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih memantau siaran kami di Pro 1 RRI Saum Laki, dan untuk Anda yang masih bersama kami di pagi ini, selamat pagi untuk semuanya ya. Untuk lebih khusus untuk anak-anak sekolah ya, tetap semangat dalam belajar ya, yang saat ini telah menerima pelajaran yang diberikan untuk yang diberikan oleh guru untuk Anda. Semoga pelajaran-pelajaran yang sudah Anda terima bisa Anda serap dengan baik dan bisa menjadi bekal bagi kehidupan Anda nantinya. Ya, dan untuk Anda pendengar di pagi ini, kami mengucapkan selamat pagi untuk semuanya, lebih khusus ya untuk Bapak-Bapak Lantas ya, yang sudah bersiaga di jalan raya sejak pagi hari tadi ya. Terima kasih atas pengabdian dan kerjanya dalam menjaga kelancaran lalu lintas pagi ini ya. Untuk teman-teman pengendara ya, kita saling menjaga ketertiban dengan tetap berada di dalam jalur masing-masing dan selalu menaati rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk bagi para sopir, tetap waspada dan berhati-hati ya saat mengemudi kendaraannya. Jangan lupa juga untuk para pengemudi ojek dan pengendara motor lainnya ya, wajib mengunci helm berstandar ascending ya sebelum mengaspal ya, karena keselamatan adalah kebutuhan kita bersama. Mari kita ciptakan lalu lintas yang tertib dan aman hari ini. Oke, untuk semuanya yang masih terus bersama kami pagi ini, kami RRI Saum Laki hadir untuk Anda di pagi ini dalam program Selamat Pagi Duan Lolat. Dan untuk Anda pendengar dalam program acara Selamat Pagi Duan Lolat, kami RRI Saum Laki membuka kesempatan untuk Anda yang ingin membagikan pesan-pesan Anda ya, atau informasi-informasi di seputaran Anda yang Anda lihat, Anda dengarkan, atau Anda rasakannya, bisa Anda bagikan di pagi ini lewat jalur kontak kami 085751925934. Untuk semuanya, kita dengarkan dulu lagu-lagu pilihan kami bagikan untuk menemani Anda, memberikan semangat Anda di akhir petang ini.